Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

0: Teman Pro 2, waktunya traffic update. Dan aku udah bareng dengan Ibda Rudi dari Polresta Serang Kota yang akan nge-spill gimana kondisi lalu lintas di pagi hari ini, Teman Pro 2. Selamat pagi Ibda Rudi, silahkan untuk update lalu lintas di pagi hari ini.
1: Selamat pagi dengan Ibda Rudi. Kebetulan Ibda Rudi, kami sedang ada di pos pantau di tepatnya di depan Mall Ramayana Serang. Untuk jam 7.15 ini arus lalu lintas ramai, namun tetap lancar kondisi protokol pun pantauan dari rekan-rekan kami yang ada di jalur-jalur protokol, arus lalu lintas masih lancar terkendali. Begitu, sahabat Pro 2, 86 ganti.
0: Oke, ada himbauan untuk teman Pro 2 tidak, Ibda Rudi?
1: Dari kami Satlantas Polres Serang Kota menghimbau kepada pengguna jalan agar lebih hati-hati, agar memakai helm dan atuhi peraturan dan petugas di lapangan ataupun di jalan protokol Kota Serang. Begitu.
0: Okay.
1: Sahabat Pro 2, 86.
0: Terima kasih Ibda Rudi untuk update lintas di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan, tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Pro 2, sekarang aku mau ngasih tau kamu hasil vote dari pada pilih lagu kamu. Tapi bentar, aku buka Instagram Pro 2 dulu ya, untuk lihat hasil vote-nya siapa nih yang menang di pagi hari ini, teman Pro 2. Aduh, banyak ya story-nya, ntar aku geser, panjang banget ini. Oke. Ini udah ada nih teman Pro 2, udah ada hasilnya. Karena di pagi hari ini di pada pilih lagu kamu, aku nge-battle antara Lomba Sihir, Hindia, dan juga Wijaya 80. Ini banyak yang nge-vote Wijaya 80 dengan perolehan pollingnya 66% teman Pro 2. Jadi di pagi hari ini langsung aja aku puterin 3 lagunya Wijaya 80, 3 lagunya tanpa jeda untuk kamu teman Pro 2.

10 di pagi hari ini dari Sepada Pilih Lagu kamu atau Omra 2 yang gak bisa ikutan pagi hari ini yang ngevote di Sepada Pilih Lagu kamu, jangan sedih Omra 2, karena Sepada Pilih Lagu kamu selalu ada setiap hari ya di jam 7 dan nanti lagunya bakal di play sekitar di setengah 8, jadi kalau hari ini gak ikutan, kelewat gitu ya, ke skip, besok masih bisa ikutan Omra 2, dan stay tune terus di Pro FM Banten karena aku Sarga Navi masih bakal terus nemenin kamu beraktivitas Omra 2. Thank you.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: kata unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini disilangsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Satu lagu dari Akmu Temam Pro 2, dari dua saudara ini yang punya agensi sendiri, Temam Pro 2. Dan lucunya Temam Pro 2, jadi kan mereka bikin agensi sendiri gitu ya, Temam Pro 2, yang benar-benar mungkin biar bisa berekspresi lagi gitu ya, yang akhirnya banyak apa ya, mungkin fans-fansnya yang seneng juga akhirnya Akmu bisa bikin agensi sendiri, bisa ngeluarin karya-karya yang lebih ekspresif lagi. Dan lucunya Temam Pro 2, agensinya ini benar-benar kayak mereka bikin satu hari itu untuk yang udah kita satu hari ini nggak kerja tapi kita olahraga. Ya benar-benar mungkin memperhatikan kesehatan para staffnya juga ya Temam Pro 2. Di situ lucu banget sih ya, ada momen olahraga bareng. Pastinya kalau olahraga bareng ya olahraga iya, ketawa-ketawanya juga iya, ya nggak sih Temam Pro 2? Karena kalau udah ngumpul tuh bisa ngobrolin apa aja sambil ngapain aja gitu ya Temam Pro 2. Mungkin ada juga di tempat kerja kamu yang seminggu sekali tuh ngadain olahraga juga, entah itu senam gitu ya Temam Pro 2 di pagi hari. Terus juga ada yang sorenya, ayo kita badmintonan, kita sewa ini, sewa tempat, kita badminton. Atau mungkin yang cowok-cowok main futsal juga, wah itu rame banget ya Temam Pro 2. Jadi emang sekarang banyak juga yang aware dengan kesehatan gitu ya, gak cuma fokus di kerja aja tapi kesehatan juga.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

Tomorrow 2 setelah sukses dengan beberapa novelnya yang diangkat jadi film, Tomorrow 2 Almira Bastari balik lagi dengan novelnya yang diangkat jadi film lagi. Kalau sebelumnya ada Ganjil Genap, terus yang booming juga ada Home Sweet Land Tomorrow 2, sekarang ini ada lagi Tomorrow 2 Agensi Rumah Tangga. Wah, ini gokil sih ya, kayaknya udah tiga novelnya Almira Bastari yang jadi film loh Tomorrow 2. Dan emang novel-novelnya kayak genre metropop gitu ya, yang benar-benar relate sebenarnya dengan kehidupan-kehidupan kita juga Tomorrow 2. Mungkin yang akhirnya kita banyak melakukan adegan dewasa ya, kayak nyicil rumah, nyicil kendaraan, terus pusing nyari ART. Nah, ini Tomorrow 2, film Agensi Rumah Tangga ya. Ini mengusung genre komedi drama Tomorrow 2, bercerita tentang Katia yang nanti bakal diperanin sama Enzi yang baru aja kena PHK dan akhirnya memutuskan untuk merintis usaha penyaluran ART Tomorrow 2 bareng dengan sahabatnya Sasi yang bakal diperanin sama Vita Anggriani Tomorrow 2. Nah, di sini nih lucu banget sih ya, udah banyak banget video-video dari para pemainnya, apalagi para ART-ART-nya nanti itu ya, salah satunya ada Umi, itu lucu banget Tomorrow 2 videonya kalau kamu udah nonton gitu ya. Dan film ini juga nanti digarap sama Naya Anindita Tomorrow 2 yang ngegarap Komang Tunggu Aku Sukses Nanti juga gitu ya. Dan Agensi Rumah Tangga ini juga udah ngerilis official trailer dan juga posternya Tomorrow 2, yang di situ kamu udah sedikit bisa melihat ada Afgan juga di situ Tomorrow 2, terus juga kamu ngelihat Yunita Siregar juga kalau kamu ingat di Home Sweet Land gitu ya. Jadi Kaluna nih Tomorrow 2. Jadi ini kayak udah gak sabar banget ya untuk kayak apa ya, kepo dengan filmnya bakal seseru apa Tomorrow 2 Agensi Rumah Tangga ini. Dan kayaknya sebelum kamu nonton gitu ya Tomorrow 2, yang punya novelnya mungkin dibaca lagi biar tahu alurnya seperti apa. Jadi udah kayak ada gambaran nanti kalau novel ini jadi live action kayak gimana nih Tomorrow 2.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Teman Pro 2, salah satu drama Korea yang lagi rame banget ditonton. Teman Pro 2, Agent Kim Reactivated. Teman Pro 2 yang lagi jadi salah satu watchlist ya Teman Pro 2. Karena ini salah satu rekomendasi dari teman aku. Karena aku udah gak tahu mau nonton apa gitu ya. Rekomendasi tontonan dong gitu kan. Ada yang bilang rewatch ini lagi aja Sar, anime Bleach kalau gak Hunter x Hunter, karena lagi comeback juga kan. Terus aku bilang kayak, aduh terlalu panjang ya episodenya ya, kayaknya gak sanggup deh, yang pendek-pendek aja gitu kan. Terus saya direkomendasiin drama Korea aja, drama Korea gitu kan. Salah satunya ini yang direkomendasiin adalah Agent Kim Reactivated Teman Pro 2. Terus nontonlah sedikit, terus langsung apa ya, bisa dibilang tuh salah fokus sama salah satu aktris yang ada di sini Teman Pro 2, yaitu So Soo-min. Jadi kayak sedikit ngepoin kayak, wah kalau kamu nonton drama Korea kan pasti dengan familiar dengan wajah-wajah aktor aktris yang lama gitu ya. Terus tiba-tiba pas ngelihat aktor aktris baru tuh kayak, tunggu dulu, ini siapa? Ini siapa? Nah, itu ngepoin lah aku kan si So Soo-min ini Teman Pro 2. Dan ternyata ini aku nemuin fun fact baru juga gitu ya tentang doi Teman Pro 2. Yang ternyata dia ini harus melewati beberapa tahap audisi untuk dapat perannya di Agent Kim Reactivated sendiri, dan ini adalah peran debutnya dia sebagai aktris Teman Pro 2. Karena sebelumnya So Soo-min ini terkenal sebagai seorang konten kreator dan juga YouTuber Teman Pro 2. Jadi di sini di Agent Kim ini jadi kayak pertama kali dia acting Teman Pro 2, pengalaman pertamanya debut sebagai seorang aktris juga. Nah, ini kan karena doi belum pernah punya pengalaman acting gitu ya Teman Pro 2. Akhirnya dia ngaku nih ke sutradara gitu kan, untuk kayak aku mau ikut audisi, sampai akhirnya nanti meyakinkan sutradara untuk memilih dia Teman Pro 2. Jadi kayak dia selalu ngirim video ngirim terus gitu Teman Pro 2, dan akhirnya sang sutradara kayak, oke ini kayaknya cocok deh kamu gitu ya Teman Pro 2. Akhirnya debutlah dia di sini. Kalau kamu udah nonton gitu ya Teman Pro 2, kamu udah tahu kan kalau di sini perannya gokil banget Teman Pro 2, yang benar-benar tuh kayak gak kelihatan kalau dia adalah aktris baru gitu Teman Pro 2 di dunia film ini. Karena di sini So Soo-min sendiri memerankan karakter Kim Min-ji Teman Pro 2, putri dari mantan agen rahasia yang diperanin sama So Ji-sup sendiri. Aku lupa namanya Kim siapa gitu ya, lupa Teman Pro 2. Nah, pokoknya anak dari si Ji-sup ini. Nah, di sini yang bikin salah fokus adalah tentang actingnya, karena di drama ini diceritain kalau Min-ji ini menjadi salah satu korban perundungan di sekolahnya Teman Pro 2. Itu tuh kalau kamu nonton tuh, wah emosi kamu bakal dicampur aduk banget Teman Pro 2, karena lewat pendalaman emosi dan juga chemistry yang kuat banget sebagai ayah dan anak di film ini, benar-benar gak kelihatan deh kalau dia ini adalah aktris baru yang baru debut di film Teman Pro 2.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Tuh Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, karena udah jam 9 lewat 2 menit nih teman Pro 2. Sudah mulai beraktivitas kah ya? Biasa kalau di jam 9, ayo kita mulai kerja untuk yang udah kerja gitu ya teman Pro 2. Karena di jam 7, di jam 8 tuh ada, mungkin ada yang apel, ada juga yang baru sarapan. Nah sekarang di jam 9 ini udah mulai beraktivitas. Sambil menemani kamu beraktivitas teman Pro 2, aku Sarah Genevi bakal jadi teman terbaik kamu.

mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Tomo Pro 2 setelah sebelumnya booming viral dari Piala Dunia, Tomo Pro 2. Ini kiper berusia 40 tahun dari Tanjung Verde, Tomo Pro 2. Kamu tahu ya siapa Fozinza, Tomo Pro 2 yang udah resmi nih kemarin rame juga karena Kolo-Kolo resmi memperkenalkan Fozinza di Estadio Monumental di hari Rabu ya kalau nggak salah, Tomo Pro 2. Itu gokil banget Tomo Pro 2 karena udah menandatangani kontrak 18 bulan setelah berstatus bebas transfer gitu ya Tomo Pro 2. Karena viralnya itu bisa dibilang apa ya, prosesi perkenalan ini nggak biasa Tomo Pro 2. Bahkan saat penyerahan jersey-nya aja ini diserahin sama atlet olahraga ekstrim Sebastian Ardila Alvarez Tomo Pro 2 yang mendarat di tengah-tengah stadion pakai para layang Tomo Pro 2. Ini yang akhirnya bikin gak biasanya tuh ini Tomo Pro 2, cuma untuk menyerahkan jersey bernomor punggung 29 ke Fozinza sendiri Tomo Pro 2 yang disaksiin sama puluhan ribu supporter. Jadi wah ini gokil banget. Selain walaupun Piala Dunia udah selesai gitu ya, kayaknya viralnya masih berlanjut ini ya. Karena nama Fozinza sendiri viral waktu Do ini apa ya, mencatat 7 penyelamatan dan juga menjaga gawangnya nggak kebobolan waktu ngelawan Spanyol gitu ya Tomo Pro 2. Terus juga jadi kiper tertua yang debut di Piala Dunia juga, bahkan di babak 32 besar kemarin gitu waktu ngelawan Argentina. Fozinza sendiri kayak membukukan 8 penyelamatan, 4 diantaranya menggagalkan peluang dari Lionel Messi Tomo Pro 2. Wah ini seremoninya benar-benar gokil banget Tomo Pro 2.

0: Indopedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Indonesia itu unik, bahasanya beda, logatnya beda, cara bicaranya pun punya warna masing-masing. Dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan.
2: Happy ye kabare.
3: Eh lur, klemen kabare.
4: Aduh, kumaha damang.
3: Woi, cemana kabar?
1: Setiap kata punya cerita, setiap logat punya makna. Anak muda Indonesia itu hidup di tengah keberagaman, dan kita bangga menjaganya. Karena saat perbedaan disatukan, itulah Indonesia.

0: back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Tomo Pro 2, Spider-Man Brand New Day, rame banget ya Tomo Pro 2. Dan dari kemarin-kemarin tuh pas masih belum tayang filmnya, terus juga trailernya belum keluar, tapi udah banyak banget berita-berita tentang Sadie Sink sendiri, Tomo Pro 2, yang benar-benar dirahasiain banget peran dia di Spider-Man Brand New Day sendiri, yang benar-benar cuma ada fotonya doang. Terus banyak juga fans yang menduga-duga, ah, jadi si ini, jadi si ini, jadi si ini. Nah, sekarang Tomo Pro 2, Marvel udah ngebolehin Sadie Sink untuk nge-spoiler untuk ngasih tahu soal peran rahasianya di Spider-Man Brand New Day sendiri, Tomo Pro 2. Jadi Sadie Sink ini memerankan karakter Jean Grey sendiri alias Phoenix, Tomo Pro 2, mutan ahli telepati dan juga telekinesis dari grup X-Men, Tomo Pro 2. Tapi di film ini Jean ini belum bergabung ke X-Men ya, dan masih jadi kayak apa ya, mutan muda yang belum cukup mengenal kekuatannya sendiri. Makanya dia jadi sosok antagonis yang harus dihentikan oleh Spider-Man sepanjang film. Apakah ini termasuk spoiler? Jadi untuk kamu yang belum nonton, itulah ya Tomo Pro 2. Dan lewat wawancara bersama Variety sendiri gitu kan ya, Sadie ini bilang berbagi ceritanya tentang debutnya di Marvel dan masa depannya Jean Grey sendiri di MCU Tomo Pro 2. Secara keseluruhan Sadie sendiri bilang kalau dia emang ngerasa terpikat sama kisah Jean yang penuh dengan bawang, Tomo Pro 2. Dan menurut Sadie sendiri, Brand New Day ini udah apa ya, membangun pondasi yang kuat juga untuk karakter Jean sendiri yang nanti mungkin bakal dikembangin ke depannya, termasuk di film X-Men pertama dari Marvel Studios sendiri, Tomo Pro 2, garapannya Jake Schreier sendiri nih. Dan X-Men emang udah resmi jadi proyek Sadie di MCU selanjutnya yang udah dikonfirmasi juga, Tomo Pro 2. Jadi kedepannya Jean Grey sendiri dan juga Sadie Sink sendiri gitu ya, Tomo Pro 2, mungkin banyak yang berharap nanti bakal jadi salah satu karakter penting dalam membangun alur cerita Mutant Saga yang ada di MCU. Gimana menurut kamu, Tomo Pro 2?

0: Wikipedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Indonesia itu unik, bahasanya beda, logatnya beda, cara bicaranya pun punya warna masing-masing. Dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan.
2: Happy ye kabare.
3: Hey lur, klemen kabare.
4: Aduh, kumaha, damang.
3: Woi, cemana kabar?
1: Setiap kata punya cerita, setiap logat punya makna. Anak muda Indonesia itu hidup di tengah keberagaman, dan kita bangga menjaganya. Karena saat perbedaan disatukan, itulah Indonesia.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: Wikipedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Tahukah kamu, nama Indonesia ternyata punya cerita panjang. Kata Indonesia berasal dari dua kata Yunani kuno. Pertama, Indos, yang berarti India. Kedua, Nesos, yang artinya pulau. Secara harfiah, Indonesia berarti Kepulauan India. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850 oleh seorang ahli etnologi asal Inggris untuk menyebut wilayah kepulauan di Asia Tenggara. Saat itu, nama Indonesia belum menjadi identitas bangsa. Sebelumnya, wilayah ini dikenal dengan sebutan Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Baru pada awal ke-20, nama Indonesia mulai digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional sebagai simbol persatuan. Nama ini kemudian disepakati dan menjadi identitas resmi bangsa saat kemerdekaan.

satu lagu Go dari Blackpink tahun 2 yang kemarin-kemarin sempat rame ya. Jadi di tahun ini kan Blackpink udah 10 tahun ternyata tahun 2. Nah itu agensi YG Entertainment ngumumin nanti bakal ada perayaan spesial, acara spesial untuk ngerayain 10 tahun debut grupnya Blackpink tahun 2. Nah itu tuh disampaikan sehari sebelumnya gitu ya tahun 2 kalau emang nanti bakal ada meet and greet sendiri. Nah terus tuh langsung rame karena ada muncul ini kayaknya nggak semua member Blackpink bisa datang gitu karena kesibukan masing-masing gitu ya tahun 2. Wah itu langsung rame banget nih para fansnya. Jadi kayak kok bisa 10 tahun debut tapi mereka semuanya nggak datang, ada kesibukan masing-masing. Ini kenapa gitu kan? Terus akhirnya YG Entertainment langsung ngasih konfirmasi tahun 2 kalau semua member Blackpink ini bisa datang kok karena udah dikonfirmasi juga ke masing-masing agensi yang menaungi keempat member Blackpink gitu kan ya tahun 2. Terus akhirnya sempat juga kayak acara apa ya mungkin ya kayak variety, bukan variety show apa sih pokoknya dari Weverse lah yang pokoknya keempat member Blackpink ini muncul gitu ya tahun 2, bahkan menyapa para penggemarnya juga tahun 2. Di situ sempat ya terharu lah ya tahun 2 karena udah 10 tahun mereka debut sebagai Blackpink gitu, nggak kerasa banget. Terus tahu-tahu mereka kan sempat akhirnya fokus masing-masing dan akhirnya sekarang bisa kumpul lagi as a group gitu kan. Terus ngerilis Go yang barusan kamu dengar itu sebagai salah satu lagu mereka sebagai Blackpink gitu ya tahun 2. Nah akhirnya kan kehadiran keempat member Blackpink ya, Jisoo, Jennie, Rose dan juga Lisa, ini jadi sebuah momen spesial banget untuk para Blink alias fansnya Blackpink tahun 2. Setelah mereka semua berempat nih sibuk dengan kegiatan masing-masing di agensi masing-masing, akhirnya mereka berempat kembali dipertemukan dalam sebuah momen pentingnya Blackpink ya tahun 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah mau jam 10, waktunya aku Stargan Evi cabut ya. Biasanya kalau lanjut tadi santai siang, nanti santai siangnya dilanjut sama BTB seru-seruannya teman Pro 2. Jadi aku sampai di sini nemenin kamu. So, bye-bye teman Pro 2.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktu Info Pro 2 bareng aku, BTB. Pemerintah Kabupaten Lebak resmi memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan hingga September mendatang. Kebijakan tersebut diambil menyusul meningkatnya potensi kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau, di mana perpanjangan status siaga darurat dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

Informasi lainnya, teman Pro 2 tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China Asian Speed Roller Skating Championship 2026 dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut, yaitu 14 medali emas, 4 perak, dan juga 1 perunggu.

0: Informasi terakhir, teman Pro 2 anggota Cat Size, Sofia, untuk sementara akan absen dari berbagai aktivitas grup karena alasan kesehatan. Setelah berkonsultasi menyeluruh dengan profesional medis, menurut agensi, Sofia disarankan meluangkan waktu khusus untuk beristirahat lebih lama dan menjalani perawatan berkelanjutan agar bisa pulih sepenuhnya. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

101.4 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kampus. Selamat pagi teman Pro 2, selamat siang. Dan tadi sebelumnya ditemani sama Sarah Ganevi. Dan sekarang saatnya BTB menjadi teman terbaik kamu di satu siang sampai jam 3 siang hari ini, teman Pro 2 ya. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu, teman Pro 2, dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini datang dari Farida. Farida pengen dengerin St. Paul dengan judulnya Ginger. Dan ada lagi dari Rifki. Rifki pengen dengerin Mario G. Cloud dengan Lama Dirindu. Another one datang juga dari Farhan. Farhan pengen dengerin Fabio Asher dengan Aku Berjanji. Buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Bantan.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para

pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Hits Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan mungkin kamu butuh tontonan yang seru gitu kan. Jadi film Gladiator 2 ini kembali membawa penonton ke dunia pertarungan di Colosseum. Jadi film ini tuh disutradarai oleh Ridley Scott. Film ini melanjutkan kisah karakter Lucius atau Paul Mescal yang kini telah beranjak dewasa. Dimana Gladiator ke-2 ini masih akan melanjutkan cerita dari edisi pertamanya, mengambil latar Romawi kuno, dimana film ini juga menceritakan kisah yang terjadi setelah 2 dekade sejak peristiwa terakhir di film Gladiator 1. Lucius ini juga hidup jauh dari Roma sebelum sebuah peristiwa membuatnya kehilangan kebebasan. Ia kemudian dipaksa menjadi gladiator dan bertarung di arena Colosseum. Dan buat kamu yang penasaran, film ini tuh dapat disaksikan di Netflix, Teman Pro ya. Siapa tahu kamu butuh tontonan yang menyegarkan gitu kan, bisa nonton film Gladiator kedua. Thank you.

0: nih?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih bareng BTV teman Pro 2 di Santai Siang dan juga Pro 2 Hitlist. Sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Revan. Revan pengen dengerin Pamungkas featuring dengan Dipa Barus dengan Sambung. Selain itu ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Fintonic dengan Semesta Asmara. Dan another one datang lagi dari Fikri. Fikri pengen dengerin Louis Capaldi dengan Survive. Dan selain itu ada juga lagi dari Rudy. Rudy pengen dengerin Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik. Sampai dengan jam 12 siang hari ini, masih 1 jam lagi ya. Di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Bantan.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Balik lagi bareng Beta Bitu Mampro 2 di Santai Siang ya. Dan buat kamu yang mungkin ngikutin K-pop banget nih, ini ada kabar ter-up to date datang dari Cordaze yang mencatatkan rekor baru setelah akun Instagram resminya melampaui 15 juta pengikut pada Rabu lalu. Di mana pencapaian tersebut menjadikan Cordaze sebagai grup K-pop tercepat yang mencapai jumlah pengikut tersebut di Instagram. Pencapaian ini juga nih teman Pro 2 ya, diraih Cordaze kurang dari setahun setelah debut dan sekaligus menjadi grup K-pop termuda dalam 5 tahun terakhir. Wow. Di mana Cordaze ini merupakan grup boy band dari Korea Selatan beranggotakan Martin, James, Juhon, Songhyun dan juga Konho di bawah Big Hit Music. Cordaze juga merupakan grup vokal Korea Selatan gitu ya, di mana di bawah Big Hit Music, yang mana nama Cordaze diambil dari frasa Color Outside the Line yang menggambarkan semangat berpikir bebas serta melampaui batas. Konsep ini juga tercermin melalui keterlibatan seluruh anggota dalam berbagai proses kreatif selama perjalanan bermusik mereka. Dan buat kamu teman Pro 2 yang lagi ter-Cordaze-Cordaze, langsung aja ini dia satu lagu dari Cordaze dengan Red Red.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

101.4 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih di satu siang dan masih bareng BTB di Pro 2 Hitlist nih. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini datang dari Ferdi. Ferdi pengen dengerin Katy Perry dengan Lifetimes. Selain itu ada juga dari Rico. Rico pengen dengerin El Tasha dengan Harus Terpisah. Dan another one datang juga dari Regina. Regina pengen dengerin Perunggu dengan Gemilang. Selain itu ada juga dari Bagas. Bagas pengen dengerin Shawn Mendes dengan Why Why Why. Buat kamu juga teman Pro 2, boleh banget nih masih bisa untuk request lagu terbaik kita gitu ya di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12, masih ada setengah jam lagi. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Setelah lagu dari Shawn Mendes dengan Why, teman Pro 2 menemani kamu di jam 11 lepas tanda waktu 52 menit siang hari ini. Dan aku mau kasih rekomendasi film yang jujur ini juga lucu banget. Ada film berjudul City Si Vampir, menawarkan drama komedi dengan konsep vampir yang berbeda dari cerita horor pada umumnya, teman Pro 2. Jadi film arahan Rahabi Mandra tersebut juga mengisahkan City, gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit, menyentil kesenjangan kelas sosial. Dan film produksi Bahagia Tanpa Drama itu mempertemukan Satin Zaneta dan Sisio Manasero untuk pertama kalinya dalam satu layar. Keduanya bakalan tampil sebagai karakter vampir dalam film yang dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Dan kalau dari first look yang dirilis gitu ya, Satin ini kayak kebingungan gitu loh setelah terbangun dari tidur dan mendapati dirinya memiliki gigi taring. Wow. Sementara Sisio tampil sebagai sosok vampir dengan penampilan serba hitam yang justru kelihatannya kayak menawan, teman Pro 2 ya. Ini kayaknya sih bakal ada sentuhan-sentuhan komedi yang unik juga, teman Pro 2. Ini cocok untuk kamu yang mungkin lagi menunggu film-film fresh dan juga komedi untuk apa ya, membuat hari kamu semakin berbahagia gitu kan. In the next 10 minutes.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

101,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTV di Santai Siang. Dan ini jam-jam rawan. Bukan rawan lagi, sudah sangat amat lapar gitu kan teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira siang ini makan siang apa? Karena jujur aku juga masih bingung banget mau makan siang apa. Tapi aku bakal kasih beberapa mungkin cemilan-cemilan gitu ya. Atau mungkin jajanan terbaik Indonesia versi Tes Atlas 2026 teman Pro 2. Karena biasanya kalau sehari gak jajan tuh ada yang kurang gitu kan. Kita mulai dari pertama, ini udah gak asing lah ya. Jadi batagor ini merupakan salah satu jajanan khas yang paling populer di Indonesia. Yang kepanjangannya itu singkatan dari bakso tahu goreng. Nah, cemilan ini tuh khas dari Bandung yang berupa olahan ikan yang digoreng terus disajikan dengan saus kacang yang gurih, manis, dan agak-agak pedes gitu kan. Ya, walaupun terinspirasi dari kuliner Tiongkok, batagor ini punya ciri khas tersendiri loh teman Pro 2. Karena diolah dengan cara digoreng bukan dikukus. Dan biasanya batagor ini dibuat dari ikan tenggiri, tapi bisa juga pakai tuna, makarel, bahkan udang. Kadang juga bisa ditambahin kayak bahan-bahan lain, kayak tahu, kentang, atau kol dalam seporsi batagor. Nah, setelah digoreng, yang khas dari batagor ini, batagor itu biasanya dipotong kecil-kecil, terus disiram saus kacang, kecap, sambal, dan juga perasan jeruk limau. Beuh, ini mah best banget teman Pro 2 ya. Selain itu, olahan lain atau jajanan lain ini jujur, ini aku favorit banget makan ini, nyemil ini. Kayaknya kalau ada standan digoreng, ini bakalan aku abisin sendiri gitu kan. Yang kedua ada pisang goreng nih teman Pro 2. Jadi pisang goreng ini salah satu cemilan yang memang udah akrab di lidah masyarakat Indonesia. Dan cara bikinnya juga sederhana. Mulai dari digoreng terus dibalut adonan tepung sebelum digoreng hingga renyah keemasan. Dan menariknya, pisang goreng ini punya banyak nama berbeda di berbagai daerah, kayak godoh biu di Bali atau gedang goreng di Jawa. Selain versi klasik, kini pisang goreng itu hadir dengan topping-topping kekinian, kayak donat gitu ya. Ada pakai gula halus, ada coklat, sampai es krim. Ini mah best teman Pro 2 kalau kamu yang lagi butuh craving gitu kan. Bisa makan pisang goreng. Selain itu kita beralih ke Palembang nih teman Pro 2. Kalau kamu lagi butuh yang seger-seger dan juga masih berbau ikan juga gitu kan ya. Ini ada pempek yang merupakan camilan khas Palembang yang terbuat dari campuran daging ikan dan juga tepung tapioka. Dan konon katanya makanan ini tuh tercipta dari inovasi seorang warga Palembang yang katanya bosan dengan olahan ikan yang itu-itu aja. Terus mencoba mengolahnya jadi makanan baru yang lebih praktis dan juga lezat. Dan pempek biasanya dikukus terlebih dahulu terus digoreng sebelum disajikan supaya teksturnya renyah di luar tapi kenyal di dalam. Dan sajian ini juga semakin nikmat dengan tambahan kuah cuko yang asam, manis, dan juga pedas. Biasanya juga disajikan dengan irisan timun, mie, atau nasi sebagai pelengkap. Nah, setelah ini teman Pro 2 masih banyak banget camilan-camilan yang masuk ke dalam top 10 versi Tes Atlas Indonesia gitu ya. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira apalagi sih camilan terbaik, 10 camilan terbaik versi Tes Atlas, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

dong permainan itu? Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Nomor 2 di Santai Siang ya. Dan kita masih bahas tentang cemilan-cemilan yang masuk ke dalam top 10 versi Taste Atlas nih teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada gorengan. Beh, ini mah gue udah gak asing banget. Dari subuh-subuh, biasanya sarapan, siang-siang begini nyanyi gorengan. Sore-sore juga gorengan yang dicari teman Pro 2 ya. Jadi pokoknya gorengan kan banyak jenisnya teman Pro 2 ya. Ada bakwan, kalau di Sunda nyebutnya bala-bala. Ada tempe goreng, ada risol, ada krok. Ket, ada tahu isi. Beuh, ini mah mantap banget teman Pro 2 ya. Pokoknya kalau lagi ngebaso ininya gorengan gitu kan. Kalau lagi ngemie, makan mie ayam, tambahannya gorengan. Ini harus ada dalam setiap menu teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga tempe mendoan. Kenapa kok beda sih tempe mendoan dengan gorengan teman Pro 2? Jadi tempe mendoan ini tuh asalnya dari Purwokerto dan punya ciri khas tekstur yang lembut di dalam tapi sedikit renyah di luar. Nah, tempenya tuh diiris tipis terus dicelupkan ke dalam adonan tepung.

karena waktu itu di sosial media ada Odading Mang Oleh. Jadi Odading ini cemilan khas Bandung Teman Pro 2 yang terbuat dari adonan tepung dengan ragi, gula, dan juga susu. Dan adonan ini tuh kemudian dibentuk kotak atau persegi panjang, terus digoreng sampai mengembang dan warnanya keemasan. Nah, kalau untuk teksturnya sama seperti gorengan pada umumnya gitu ya, di luarnya crispy tapi lembut di dalam Teman Pro 2. Dan Odading ini biasanya disantap sebagai camilan atau sarapan karena cukup mengenyangkan. Biasanya pas banget nih sama kopi hitam nih Teman Pro 2 ya. Dan setelah ini kita masih bakal bahas beberapa cemilan-cemilan yang memang menjadi top 10 versi Taste Atlas di Indonesia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Setelah dari High Five Fitrin dengan Yofi Widianto dengan Semenjak Ada Dirimu Teman Pro 2. Menemani kamu di jam 12 lepasan waktu 50 menit siang hari ini. Dan kita masih bahas di jajaran the top cemilan gitu ya, snack-snack khas Indonesia yang masuk ke dalam Taste Atlas Teman Pro 2. Selanjutnya ini ada salah satu kue tradisional yang masuk ke dalam jajaran cemilan paling enak versi Taste Atlas. Ada serabi. Jadi kalau di luar negeri mungkin sebutannya pancake gitu ya. Nah, serabi ini bentuknya itu pancake kecil yang memang terbuat dari tepung beras dan juga santan. Rasanya bisa manis atau gurih tergantung topping yang disajikan. Kalau di Jawa sih, serabi seringnya tuh disajikan dengan kuah kinca berbahan gula merah dan santan. Tapi sekarang tuh variasinya makin modern Teman Pro 2. Mulai dari topping coklat, keju, sampai daging. Bahkan kalau dulu di Serang tuh ada yang jual serabi pakai topping durian. Itu enak banget Teman Pro 2 ya. Dan serabi juga sering banget ditemukan di Bandung dan juga Solo, terus dijual di pedagang-pedagang kaki lima. Jujur, yang aku suka tuh serabinya, serabi tipe yang tebel gitu loh, yang baru diangkat dari apa ya, tungku-tungku dari tanah liat. Itu nikmat banget Teman Pro 2. Dan selanjutnya ada lagi otak-otak. Nah, otak-otak ini merupakan olahan ikan yang dicampur dengan tepung tapioka, santan, dan bumbu rempah, terus dibungkus dengan daun pisang sebelum dipanggang atau dikukus. Nama otak-otak ini merujuk pada teksturnya yang lembut dan juga kenyal, bukan karena menggunakan bahan otak gitu ya, bukan. Tapi cemilan itu punya rasa cita rasa gurih dan juga sedikit pedas dengan aroma khas dari daun pisang yang dibakar. Nah, biasanya otak-otak ini disajikan sebagai camilan atau lauk pendamping atau side dish gitu ya, bersama nasi dan lontong. Dan itu dia Teman Pro 2, beberapa cemilan yang masuk ke dalam jajaran terbaik versi Taste Atlas. Ini udah aku jabarkan beberapa cemilan. Kira-kira kamu udah kepikiran belum mau makan siang apa di siang hari ini Teman Pro 2? Aku sih tadi udah makan siang dan jujur masih pengen nyemil sih ya.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang ya. Dan mengawali informasi olahraga di siang hari ini, teman Pro 2 datang dari tim sepatu roda Indonesia yang tampil gemilang pada ajang Belt and Road China Asian Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Guangzhou, Provinsi Fujian, China pada 7 hingga 9 Agustus 2026 lalu dengan membawa pulang 19 medali. Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau PB Porserosi memberi selamat atas apresiasi yang luar biasa tersebut. Dengan total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut, yaitu 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan oleh sejumlah atlet dari berbagai nomor, yaitu Athaya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, dan juga 500M plus D dan juga 5000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahillah Rajawali Sipi dan juga lalu Deva Maulana yang meraih emas, teman Pro 2. Dan selain emas, Indonesia juga mengamankan 4 perak, teman Pro 2, dan juga satu-satunya medali perunggu Indonesia diraih oleh Nafiza Lamarch Dien pada nomor junior woman 1000 meter.

0: konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.
1: Waktunya santai siang.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi olahraga lainnya datang dari atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Puja Santoso dan juga Hoshi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di High World Field, Oregon, Amerika Serikat. Dan Anugrah turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 head to menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Sementara untuk Hoshi Fatiha Azahra yang turun pada nomor 200 meter putri round 1 head to menyelesaikan perlombaan di posisi ke-6 dengan catatan waktu 24,60 detik. Keikutsertaan Anugrah dan Hoshi dalam kejuaraan dunia kelompok usia 20 tahun ini menjadi bekal pengalaman bagi kedua atlet untuk mengukur kemampuan mereka dalam persaingan internasional.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Waktunya santai siang.
5: Santailah.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Waktunya santai siang.
7: Santailah.

Prodo FM Banten bareng BTB masih menemani kamu di Santai Siang Teman Prodo, dan informasi olahraga lainnya datang dari pembalap Indonesia Veda Ega Pratama yang finish di posisi ke-9 pada balapan Moto3 Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Northamptonshire Inggris minggu kemarin, di mana pembalap yang memperkuat Honda Team Asia itu mengawali balapan dari posisi ke-15 yang memperbaiki posisi di urutan ke-11 pada awal balapan. Dan start positif juga ditunjukkan pembalap Spanyol David Almansa. Dia ini mampu merebut posisi terdepan selepas start dan langsung terlibat dalam persaingan ketat di barisan depan. Sementara pembalap Malaysia Hakim Danish berada di posisi ke-9 pada lap kedua. Dia tepat di depan Veda yang terus memperbaiki posisi dan naik ke urutan ke-10. Persaingan di barisan depan berlangsung sengit dengan perubahan posisi yang terjadi di hampir setiap lap. Brian Urarte, pembalap lain Spanyol, sempat mengambil alih posisi terdepan dari Almansa sebelum posisi tersebut kembali berpindah tangan. Memasuki lap keempat, Alvaro Kerp juga mengambil alih pemimpinan barisan, di mana di sisi lain Veda Ega justru kehilangan satu posisi dan turun ke urutan ke-11. Dan teman Pro 2, hasil akhirnya di mana Veda akhirnya harus puas finish di posisi ke-9. Sementara itu David Almansa berhasil keluar sebagai pemenang Moto3 Inggris 2026.

Satu lagu dari Mahen dengan Luka yang ku rindu, teman Pro 2, menemani kamu di jam 1 lepas tanda waktu 55 menit siang hari ini ya. Dan informasi olahraga selanjutnya datang dari pengurus besar Taekwondo Indonesia mengumumkan 26 atlet berhasil meraih medali dalam 8th Asian Taekwondo Indonesian Open Championship 2026 di Tenis Indoor GBK Jakarta. Dan Indonesia keluar sebagai juara setelah mengumpulkan 5 emas, 4 perak, dan 17 perunggu dalam kejuaraan berstatus World Taekwondo G2 pada 1 hingga 5 Agustus itu. Indonesia mengungguli pesaing terdekat Filipina di posisi kedua dan Australia berada di peringkat ketiga. Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon bangga dengan capaian timnya yang mengawinkan prestasi dengan kesuksesan penyelenggaraan. Asian Taekwondo Indonesian Open Championship, kata dia, membuktikan Indonesia mampu menjadi tuan rumah berstandar dunia dan sekaligus membangun fondasi prestasi menuju Olimpiade.

0: Begak di Lenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di Lenang mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

101.2 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang ya. Dan buat kamu yang dulu waktu kecil suka nontonin Coco Melon, ini ada informasi terup to date dari Coco Melon The Movie yang baru saja merilis trailer perdananya, di mana film animasi layar lebar yang diadaptasi dari serial anak populer Coco Melon ini tuh dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 19 Februari 2027. Film ini tuh diproduksi oleh DreamWorks Animation, kemudian Moonbug Entertainment, Flywheel Media, dan Prime Focus Studio, di mana film ini akan mengikuti Gigi dan teman-temannya dalam petualangan baru di dunia, di luar dunia Coco Melon yang selama ini dikenal oleh penonton. Film ini juga akan membawa elemen musik yang menjadi ciri khas franchise tersebut. Dan selain pengisi suara karakter utama, film ini juga ikut menghadirkan sejumlah nama-nama besar sebagai pengisi suara karakter baru, termasuk SZA, Nicholas Hoult, Ike Barinholtz, Sarah Sherman, Egon Nodim, Josh Johnson, Matt Friend, Rhys Derby, dan Christopher Fernandez. Sementara itu ada Connor Esterson, Cameron Brooks, Olivia London-Leva, dan Elena DeBoer kembali mengisi suara Gigi, Cody, Nina, dan Cece. Coco Melon sendiri itu berawal dari kanal YouTube yang diluncurkan pada 2006 dan kemudian berkembang menjadi salah satu franchise hiburan anak terbesar secara global. Film ini juga menandai langkah franchise tersebut ke layar lebar dan bioskop.

0: reklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Masih di Pro 2 FM Banten bareng BTV teman Pro 2. Dan buat kamu yang ngikutin film Grown Ups gitu ya, karena lebih dari satu dekade setelah film terakhirnya, Adam Sandler ini resmi mengonfirmasi kalau film Grown Ups 3 masuk dalam tahap produksi lewat postingannya bareng teman-temannya yang akhirnya berkumpul lagi di satu meja. As you all can see, para pemeran sebelumnya kayak Chris Rock, Kevin James, David Spade, Rob Skander, Salma Hayek, Maya Rudolph, dan juga Maria Bello akan kembali hadir. Dan dalam unggahannya itu, Sandler menulis "We miss you", menandai kembalinya chemistry para pemain yang sudah menemani franchise ini sedari awal. Bukan hanya itu, teman Pro 2, franchise komedi ini juga akan kembali menghadirkan wajah-wajah baru dari Deon Cole, Bailey Madison, sampai Julie Bowen. Dan berdasarkan informasi yang dibagikan oleh Netflix lebih dulu, Grown Ups 3 akan kembali membawa kisah tentang sekelompok sahabat masa kecil yang dipertemukan lagi saat dewasa dalam sebuah perjalanan bersama. Film ini menjadi lanjutan dari dua film sebelumnya yang dirilis pada 2010 dan 2013. Walaupun begitu, nampaknya kita harus lebih sabar sedikit teman Pro 2 karena Netflix ataupun Sandler belum mengumumkan terkait tanggal rilis resminya.

0: judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
1: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
2: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
3: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
4: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.
3: Waktunya sate siang.

Hamba ini udah teman Pro 2 menemani kamu di jam 2 lepasan waktu 48 menit siang hari ini. Dan kita lagi terhong-hong karena jujur lagunya Indonesia banget ya teman Pro 2 ya. Dan informasi terakhir dari Nona yang membawakan Hong secara live untuk pertama kalinya di panggung Head in the Clouds Los Angeles 2026, di mana penampilan ini menjadi momen spesial karena Hong baru saja dirilis pada akhir Juli 2026 dan menjadi bagian di era baru Nona menjelang debut album mereka Island Girl yang dijadwalkan akan rilis pada 18 September 2026. Dan festival Head in the Clouds LA 2026 berdiri sendiri itu digelar pada 8 Agustus di Brookside, teman Pro 2 ya, di Brookside dan juga Rice Bowl Pasadena, California dengan Nona sebagai salah satu line up. Dan sebelumnya grup ini juga udah sempat membocorkan bahwa Hong ini akan menjadi salah satu lagu yang mereka bawakan di festival tersebut. Asik. Nah, siapa nih buat kamu teman berdua yang sudah terhong-hong? Karena jujur lagunya enak banget. Kalau gitu kita dengarkan lagi lah ya, Nona dengan Hong. Here we go.

0: 什么？
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

Waktu Info Pro 2 bareng aku, BTV. Indonesia dan Jepang meningkatkan kerjasama pengembangan teknologi telekomunikasi dan persinyalan untuk transportasi perkeretaapian di tanah air. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Head of Agreement antara PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek dan Nippon Signal Co.

Informasi lainnya, teman berdua Isyana Sarasvati kembali mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Ia sukses memberikan penampilan yang energik dan mencuri perhatian penonton di Incheon Pentaport Rock Festival Korea Selatan.

Beralih ke dunia olahraga, Teman Pro 2 Indonesia meraih satu medali perak dan satu perunggu pada kejuaraan Asia Hoki Bawah Air CMS 2026 di Aquatic Center Hotel Seruni Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Medali perak Indonesia dipersembahkan klub Cucut Underwater Hockey pada kategori U15, sedangkan medali perunggu diraih tim Putri Indonesia pada kategori Elite. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini. Setelah ini kamu bakal bergabung bersama Studio Mini RRI Banten dalam rangkaian Kota Serang Fair 2026. Dengan ini, BTB pamit undur diri dan bakal dilanjut oleh Nandu dan juga Trixie. Bye-bye Teman Pro 2.

0: Spesial khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Hey, selamat sore pendengar Pro 1 dan juga tahun Pro 2. Enggak kerasa banget nih, udah jam berapa nih Trix sekarang?
2: Sudah jam 15, lepas berapa menit?
1: Aduh. Iya, lewat 7 dan wow. Itu tandanya. Kamu semua pendengar Pro 1 dan juga tahun Pro 2 langsung menikmati nih siaran live. Real time, sebuah event apa nih Trix?
2: Ada event Kota Serang Fair 2026 ya pendengar ya.
1: Yes, dan jadi kamu udah bareng sama Studio Mini
2: RRI Banten. Benar banget, tadi saya Trixie Sondang dari RRI Pro 1 Banten ya.
1: Udah familiar pasti suaranya kamu nih Trix ya. Dan betul. Sama aku di sini ada Nanda Putra biasa yang biasa nemenin kamu di jaga malam. Biasanya malam-malam, sekarang sore-sore.
2: Sekarang
1: gitu ya. Iya. Tapi Trix yang meriah juga bukan cuman acaranya, bukan cuman penontonnya, tapi sponsor-sponsor yang udah ikut nih mendukung acara ini. Yang pertama, Taman Pro 2 ada Cosmic, terus ada Twin Fotos dan Video, terus juga ada Vapros. Siapa lagi abis itu Trix?
2: Lalu ada Nunia Taman Sari Hotel, Nunia Kitchen, dan Ras
1: Ai. Oke, pokoknya thank you sebanyak-banyaknya ya buat betul. Semua sponsor, semua pihak yang udah meramaikan acara ini. Dan sekarang kita udah ada di acara penutup ya Trix ya.
2: Betul.
1: Hari keempat,
2: hari terakhir yang mana ini katanya puncak acaranya.
1: Nah, itu dia.
2: Ya.
1: Jujur aku agak gak siap nih kalau acara puncak kayak gini nih.
2: Aduh, tapi kita harus siap dong.
1: Iya.
2: Karena akan banyak banget gitu ya. Ada kuis ya kita ya.
1: Kuis ada,
2: terus juga ada dialog-dialog menarik bersama narasumber-narasumber yang kece-kece gitu
1: yes.
2: ya.
1: Mulai dari narasumber yang suka musik, musisi-musisi
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Sampai orang-orang yang bisa dibilang ikut salah satu jadi otak adanya Serang Fair ini.
2: Betul
1: gitu ya.
2: Sekali, yang tentu saja nanti akan ada hadiah-hadiah menarik juga ya pendengar ya.
1: Yes.
2: Makanya jangan lupa untuk kunjungin booth kami di Stadion Maulana Yusuf. Sampai jam berapa Nandu?
1: Sampai jam 10 ya, okay. Aku sama Trixie bakal nemenin kamu lama nih Taman Pro 2, 7 jam nih. Udah kayak mudik nih, lama banget nih ya. Jadi buat kamu yang mau ikutan kuisnya, boleh langsung aja kamu langsung ke Stadion Maulana Yusuf. Langsung masuk ke gornya Trix ya.
2: Betul banget.
1: Di situ langsung kelihatan ada booth Studio Mini RRI Banten. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, siapa tahu gitu
2: okay,
1: ya.
2: Oke, see you.
1: Oke. Okay.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?
1: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: di Banten nih ya.
1: Iya, sekarang studio mini. Mas disiarkan dari Stadion Maulana Yusuf ya Nandu ya.
0: Tricks tadi kan kita sempat nge-spill kalau yang ramai itu bukan cuman yang dagang nih di sini UMKM.
1: Betul
0: tapi
1: banget.
0: Tapi penampilan-penampilan spesial. Namanya hari penutup,
1: betul.
0: Hari puncak pasti penutupannya. Yang guestar juga kan pastinya seru-seru juga.
1: Waduh, ini
0: kita
1: siapa aja nih ya?
0: Kita spill aja kali ini.
1: Oke,
0: gimana?
1: Spill.
0: Lo dulu apa gue dulu nih?
1: Boleh Nandu dulu deh. Ini kayak banyak banget gitu ya penutup hari ini ya.
0: Spillnya spill apa? Spill bill bukan? Beda nih ya, jangan.
1: Split bill.
0: Baru beli dimsum gue tadi soalnya. Oke, jadi pendengar Pro 1 dan tahun Pro 2 yang pertama nih ya nanti di jam 16.20 ya sampai jam 5 itu bakal ada Kalimaya Band.
1: Wah,
0: salah satu band indie juga, band yang baru merintis tapi gue udah denger secara langsung tuh karya lagu-lagunya sih bagus-bagus sih.
1: Oh, Tricks, iya
0: jujur.
1: Dong.
0: Harus denger kita.
1: Harus denger ya, apalagi di hari terakhir gitu kan Nandu ya.
0: Terus setelah Kalimaya Tricks di jam 17.10 ya sampai 17.40. Mau gue apa yang nge-spill?
1: Boleh, Nandu lagi.
0: Gue lagi ya, nanti lo guest star terakhir gimana? Biasanya ayo, kan ladies first ya?
1: Ladies first sekarang enggak ya?
0: Ini enggak, cowok ya. First dulu. Ada Misery juga.
1: Wah,
0: ya,
1: Misery.
0: Pro 1. Jadi, okay. Sama-sama ya, ini bisa dibilang salah satu musisi yang lagi mencoba buat naik daun juga sebenarnya gitu ya.
1: Daun, daun apa nih?
0: Asal jangan daun telinga ya. Kalau daun telinga agak susah tuh dinaikin.
1: Repot.
0: Terus di jam 7:30 malam nih, di jam 19.20 nanti
1: siapa nih?
0: Bakal ada, ini agak unik, okay. Jujur namanya. Absen langit.
1: Absen langit, di absen.
0: Langit di absen tuh udah kayak guru BK ya.
1: Aduh.
0: Nah,
1: okay,
0: abis itu baru lanjut, nih lanjut. Tricks Lo Spill
1: di malam hari nih Nandu ya, di jam 8 malam nanti akan ada kick off Serang Berhaji bersama dengan Pak Wali Kota dan juga Gubernur nih pada
0: hari
1: ini. Wah,
0: itu.
1: Berarti malam-malam gitu ya, ini guestarnya agak berat ya Nandu ya.
0: Iya ini, tapi tetap rame, tetap seru sih.
1: Betul.
0: Sih. Ini wajib lah ditonton lah.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Dan untuk proses penutupan nih pendengar, ada Bapak Wali Kota Serang ya, ataupun juga nanti ada akan
0: gubernur,
1: Bapak
0: ya?
1: Gubernur Banten gitu ya untuk closing ceremony ya
0: yes.
1: Nandu ya.
0: Siapa tahu kamu pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 kalau ikut nonton bisa dapat tanda tangan ya.
1: Oke, foto bareng gitu ya.
0: Foto bareng asal jangan dapat tanda lahir.
1: Aduh.
0: Agak susah tuh kalau tanda lahir ya.
1: Agak susah ya. Oke.
0: Next ada siapa lagi nih Tricks?
1: Next ya, ada Excellent ini.
0: Excellent.
1: Pasti udah pada banyak yang denger gitu
0: yes,
1: ya
0: dan,
1: Excellent ya.
0: Dan udah pasti penampilan juga pasti excellent juga.
1: Excellent juga.
0: Gitu ya. Dan ini dia nih, ini hidangan penutup kita nih.
1: Wow.
0: Di hari puncak.
1: Ini hidangan penutupnya gak kaleng-kaleng Nandu.
0: Siapa
1: ada
0: tuh, siapa tuh?
1: Ada The Chang Chuters.
0: Wow.
1: Uhuy. Ini bisa ini kita nonton bareng gitu ya.
0: Abis nanti siaran ya. Nanti ya, jangan sekarang. Belum muncul sama Chang Chutersnya ya.
1: Pas dalam perjalanan kayaknya.
0: Iya. Jadi teman Pro 2 selain ya, dan pendengar Pro 1, selain kamu bisa jajan-jajan cantik ya, UMKM. Di sini ada fashion ada,
1: betul,
0: makanan ada.
1: Betul.
0: Momen basket juga ada. Ini ada ring basket di sebelah nih. Kamu juga bisa menikmati keseruan dari bintang tamu yang wow kece abis.
1: Kece ya, abis, ya. Apalagi nanti penutupnya ada The Chang Chuters Nandu, yep. Ya kan?
0: Siapa tahu bisa nonton bareng kita.
1: Oke, okay, ya kan? Ya. Bisa banget. Tapi ini baru jam berapa ya Nandu ya? Baru setengah empatan ya?
0: Masih lama sih.
1: Masih lama ya Nandu. Tapi kayak, aduh, gue tuh kayak ngerasa kayak kurang fit gitu ya, karena cuacanya panas gitu Nandu.
0: Padahal baru mulai.
1: Itu dia.
0: Udah lemes nih Tricks ini. Kita belum nonton Chang Chuters nih.
1: Aduh, itu dia. Makanya harus butuh sesuatu itu Nandu.
0: Wah, ada sesuatu. Ntar
1: apa
0: ya
1: itu?
0: Gua keluarin dari kantong.
1: Kantong ajaib.
0: Nih gua keluarin pintu kemana saja nih dari kantong ini ya.
1: Apa nih? Ada apa sih Nandu?
0: Set, kelihatan enggak?
1: Aduh, ini apa?
0: Jadi ini ada Livron Beplex ya, persembahan dari PT Vapros.
1: Oke, okay. Ya. Ini tujuannya buat apa sih nih Nandu? Ini obat apa-apa ya?
0: Ini kalau dibaca kan sebenarnya fungsinya ini sebenarnya gampang ya, suplemen kesehatan. Jadi buat lo semua dan kamu Trixia yang lemes-lemes nih mau nonton
1: Chang Chuters gitu ya?
0: Bisa minum ini. Udah pasti nanti energinya
1: ada lagi.
0: Gitu
1: kan.
0: Gitu. Yang tadinya jadi introvert tiba-tiba jadi extrovert. Minum ini, energinya langsung
1: bisa
0: banyak.
1: Gitu ya?
0: Iya, itu dia.
1: Oke, bisa langsung aja ini dibeli ya gitu ya.
0: Langsung dibeli, langsung diminum biar kamu nanti siap menikmati seluruh penampilan bintang tamu dari sore sampai malam hari.
1: Betul
0: ya.
1: Banget, dan jangan lupa mampir ke booth kita dong ya Nandu.
0: Iya,
1: ya. Karena kita punya kuis-kuis menarik gitu Nandu.
0: Hadiahnya kayaknya gue yang nge-spill.
1: Ya. Ada apa aja nih Nandu hadiahnya?
0: Pokoknya tadi yang paling menarik buat gue tuh ada kaos juga ada. Ya kaos gitu ya. Terus ada kacamata juga.
1: Kebetulan
0: gue kacamata nih.
1: Okay,
0: kebetulan tapi enggak ada kaca spion ya. Pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 enggak ada kacamata adanya ya.
1: Adanya kacamata ya. Okay.
0: Kacamata persembahan dari Ras Eye. Terus dua kaos itu persembahan dari Twin ya, pendengar Pro 1 dan tahun Pro 2. Next ada lagi, enggak habis.
1: Apa ini Nandu?
0: Ada satu topi sama satu kaos lagi.
1: Oh, dapat nanti ya kalau kuis nih ya, kalau ikut kuis gitu. Oke, okay, oke.
0: Persembahan dari Cosmic. Dan ada satu lagi ini pendengar Pro 1 dan tahun Pro 2, 3 voucher persembahan dari Nunia Kitchen. Jadi kalau kamu menang win streak, banyak nih
1: satu banyak dapat ya. Berarti jangan lupa ya pendengar ya, kalau lagi ada di Stadion Maulana Yusuf sebelum nonton konser-konsernya gitu ya Nandu ya. Boleh mampir mampir ke studio mini kami di area Banten ya. Oke, jangan lupa karena kita sampai malam nih Nandu ya.
0: Sampai malam enggak akan ngantuk pokoknya. Pokoknya kalau kamu pendengar Pro 1 dan tahun Pro 2 ikut kuis, nggak akan rugi sama sekali. Dan kita masih lanjut sih, bakal nemenin kamu semua. So stay tune, tetap di Studio Mini RRI Banten.
2: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Yo, pendengar.
2: Masih balik lagi di Studio Mini RRI Banten Serang Fair 2026, pendengar Pro 1 dan juga tahun Pro 2. Dan kali ini gue sama Triksi pas banget di jam 15.50 mau jam 4 ini.
1: Betul.
2: Udah ditemenin sama owner nih, teman Pro 2 dari Teman Manis. Jadilah gak usah banyak yaping lagi, gue langsung aja kita kenalan. Halo, selamat sore nih Kak.
3: Halo, selamat sore Mas.
1: Dengan Kak siapa kalau yang di sebelah kiri nih ya?
3: Saya Fajar.
2: Fajar. Kalau di sebelah ada Kakak.
4: Aku Nindi.
2: Kakak Nindi, owner dari Teman Manis.
3: Iya, ya, pas.
1: Betul.
2: Kebetulan gue mau ngemil banget dan sempat bingung mau jajan apa. Ini udah disuguhin nih, ada salah satu produknya nih ya. Tapi sebelum ngomongin produk nih, Kak Fajar dan Kak Nindi, boleh diceritain enggak sebenarnya Teman Manis itu apa? Nih, ke pendengar.
3: Teman Manis itu apa ya, bisa dibilang kita mengupayakan supaya semua teman-teman tuh ada temannya.
2: Semua teman-teman ada temannya. Diksi yang menarik nih.
3: Jadi ya kita tuh produsen kue sebenarnya.
2: Oke. Okay.
3: Jadi okay. Dengan kue itu ya kue kita tuh bisa diterima dalam apa ya, hal apapun lah gitu.
2: Dalam apapun kondisinya, ya, apapun gitu kondisinya. Ya.
4: Momen apapun.
2: Ya, benar.
3: Jadi kue kita banyak banget.
2: Banyak banget nih ya.
1: Banyak banget. Apa aja nih Kak kalau dari yang biasa dipesan gitu ya, apa?
2: Yang paling rame biasanya,
1: best seller-nya.
3: Best seller. Paling rame tuh kita sebenarnya karena unit usaha kita tuh B2B ya.
2: Oke.
3: Jadi produk itu tergantung kliennya, terutama untuk teman-teman kafe lah.
2: Oke.
3: Khususnya teman-teman yang ada di Serang nih, kalau nongkrong di kafe-kafe Serang atau Cilegon atau bahkan Rangkas, nah kue-kuenya itu dari kita.
2: Wow, udah sampai Rangkas.
3: Sampai Rangkas.
2: Yang ngirim ke Rangkas berdua?
3: Saya kadang berdua juga, kadang saya sendiri. Gitu.
2: Agak jauh tuh.
1: Lumayan ya nanti.
3: Sambil
1: ya.
3: Jalan-jalan aja.
1: Sambil jalan-jalan. Okay.
2: Jadi emang tadi ini bisa bilang target itu B2B ya.
3: Iya,
1: B2B gitu ya.
2: Oke, bisnis B2B. Kalau ya,
3: kalau yang ada kue-kue kering itu seasonal aja sebenarnya.
2: Lebaran. Oh, jarang berarti.
3: Lebaran.
2: Ya,
1: lebaran. Ada event-event tertentu gitu berarti
3: tertentu.
1: Ya. Oke. Tapi kalau Kak Nindi sendiri, ini proses ya dari awal terbentuknya Teman Manis sendiri
2: teman
1: gitu
2: manis.
1: Kak. Ini mulai tahun berapa dan kenapa memutuskan untuk terjun di dunia F&B gitu, Kak Nindi?
4: Oh iya, awalnya itu mulai dari 2020 pas lulus kuliah. Kebetulan saya punya passion juga di bidang apa, baking.
2: Wow. Oke. Okay.
4: Jadi ya udah deh meneruskan ke usaha gitu.
1: Oke, berarti memang pas di 2020 inilah ya, gitu kan. Berarti baru menjalani 6 tahunan ya.
2: Kurang lebih.
1: Aduh ya, kurang lebih
2: 6
1: ya.
2: Tahun. Di tahun-tahun pertama Kak Nindi ya, pertama kali nyoba pasti enggak jauh-jauh dari tantangan ya, Kak Fajar dan Kak Nindi. Biasanya yang tantangan paling nempel gitu diingatan tuh apa? Yang butuh waktu lama nih buat nyelesainnya. Kalau bahasa gampangnya paling susah deh.
1: Paling susah.
3: Paling susah tuh kita sebenarnya nyari bahan ya.
2: Nyari bahan.
3: Bahan-bahan di Serang tuh dulu awal-awal kita buka tuh masih terbatas.
2: Oke.
3: Bahan-bahan kuenya.
1: Bahan-bahan kue, heeh.
3: Jadi mau enggak mau kita harus beli online atau ke Tangerang Jakarta.
2: Wow.
1: Oke. Berarti untuk kosnya waktu awal-awal
2: ya, lumayan bengkak ya nih kosnya ya.
4: Lumayan. Sama training karyawan. Susah juga.
1: Training karyawan, oke. Okay.
2: Siapa yang nge-training? Kak Fajar?
3: Enggak, Mbak Nindi. Soalnya Mbak Nindi yang kue, saya marketing ya.
2: Oh gitu.
1: Berarti bagi-bagi tugas kita kan dulu.
2: Bagi-bagi tugas. Cuman gitu ya. Kak Nindi ini orangnya penyabar nih. Kayaknya yang di-training harusnya enggak takut ya ini ya. Apa kalau lagi ke-training galak nih kayaknya nih Kak Nindi.
4: Iya, tegas harus.
1: Tegas harus. Oke. Tapi sejauh ini kan Nindi ya, di Serang Fair kan sudah berjalan berarti ini 4 hari gitu kan. Mulai dari hari pertama hingga ini hari terakhir, gimana antusiasme dari warga Banten sendiri khususnya ya? Serang dan sekitar ini gimana sih?
2: Menurut Kak Nindi nih.
4: Lumayan sih Kak, alhamdulillah meningkat, cukup meningkat. Walaupun enggak banyak sih Kak.
3: Sama kita juga tujuan ikut Serang Fair nih apa
4: untuk
3: ya,
4: memperkenalkan
3: kita sih
2: lah ya.
3: Kan sejauh ini kan kita kan terkenalnya cuma B2B aja.
2: Oh iya.
1: Oke. Tapi sejauh ini gimana sih Kak untuk pengalaman Serang Fair ke tahun ini?
3: Karena kita tahun pertama kali ikut
1: first
3: Serang
1: time.
3: Fair
1: first time. Oke.
3: Jadi ya sangat puas lah untuk tahun pertama ya untuk
1: sangat
3: kita.
1: Puas lah ya, berarti antusiasme dan juga respon dari masyarakat sendiri pun juga signifikan gitu ya, terasa ya.
3: Iya terasa.
1: Oke, tapi untuk harapannya ke depan ini dari Kak Fajar dulu deh.
3: Harapan ke depan pastinya apa ya, lebih oke lagi sih ya.
1: Mm-hmm.
3: Atau ya mungkin dari segi layout tempat gitu.
1: Oke, okay. Okay, untuk Serang Fair lah ya.
2: Serang Fair-nya ya.
1: Tapi kalau untuk dari produk teman manisnya sendiri,
3: nih, gimana? Sudah sangat cukup sih.
2: Sudah kita. Sangat cukup.
3: Karena kita tujuannya ya buat awareness aja sih, enggak benar-benar target harus kian omsetnya enggak. Ya.
1: Oh, enggak. Nah, berarti
3: jadi senang-senang aja, fun aja di sini.
1: Fun aja. Wih,
2: fun-fun tapi cuan ya.
1: Itu ya. Untuk zaman sekarang gitu ya, fun-fun tapi iya, cuan ya. Tapi kedepannya pengen buka toko sendiri ya, gitu, offline atau gitu, gimana nih? Kak
3: pastinya target sih tahun ini, tapi seiring waktu kita mulai buka baking class juga nih.
1: Oh, baking class, ya. Oh bisa dong ya.
2: Yang ajarin kan Indi nih pasti nih.
3: Iya.
1: Iya kan Indi sendiri terjun ya.
2: Gua mau ikut nih, tapi agak takut sama kan Indi, terus dimarahin.
3: Itu bagian promosi sih sebelum punya toko.
2: Oh iya iya. Ya,
1: okay. Bagian promosi ya.
3: Fun-fun baking lah gitu.
1: Fun-fun baking. Oke, okay. Berarti memang udah rencana untuk buka baking class Nino gitu.
2: Cukup
1: kan?
2: Lama rencana ini ada sebelumnya Kak?
3: Cukup lama.
1: Cukup lama. Jadi, berarti kalau misalkan mau daftar gimana nih? Kan ini dia toko Fajar.
3: Iya. Lihat IG kita sih ya.
1: IG-nya boleh di, ini kan ini.
2: Dispil boleh Kak IG-nya?
4: IG-nya ada di @teman_manis.id.
1: Oke, berarti bisa langsung tanya-tanya gitu ya kan ini untuk produknya, lalu juga kalau mau ikutan baking class
2: baking
1: nanti
2: class.
1: Ya. Oke, tapi kalau dari kan ini sendiri harapannya untuk ke depan dari Serang Fair sendiri lalu juga dari produk Teman Manis. Gimana nih Kak?
4: Apa ya? Ya kurang lebih sama sih Kak, sama kayak suami gitu. Semoga tempatnya bisa lebih baik lagi. Terus Teman Manis bisa lebih dikenal oleh masyarakat.
1: Oke, okay, tapi kalau untuk dari sisi Kak Nindi dan Kak Fajar gitu ya, Teman Manis sendiri, apakah memang udah pernah collab gitu sama instansi-instansi gitu misalnya, atau didukung, disponsoring dari pemerintah gitu?
3: Kalau didukung sih, kita didukung, karena kan beberapa perizinan yang kita proses juga kan didukung sama dinas lah.
1: Okay.
3: Kalau misalkan kayak kolaborasi dengan khusus produk kita belum, baru disupport, ini aja perizinan.
1: Oke, perizinan. Okay, tapi so untuk kedepannya gimana nih?
3: Kedepannya mungkin kalau ada pameran-pameran keluar apa yang mewakili Kota Serang,
2: nah, boleh tuh, iya.
3: Kita bisa ikut karena kita juga lagi merancang nih oleh-oleh yang benar-benar bisa apa ya, oleh-oleh khas Kota Serang lah, terutama okay. Ini nih depan Mas nih ada namanya Bintul Cookies.
1: Bintul ini apa sih Kak?
3: Jadi Bintul itu oleh-oleh khas Banten, jadi ketan Bintul, jadi uli gitu tuh.
1: Uli.
3: Jadi uli itu aslinya ya ketan, uli kasih serundeng dicocol daging.
2: Oke,
3: okay. Nah, itu tuh adanya biasanya bulan puasa aja. Tapi okay, kita nih apa ya, menginovasikan lah. Kadang orang luar kota itu pengen banget makan ketan bintul, cuman kan terbatas karena dia kan sifatnya basah.
1: Momen tertentu
3: aja lebaran, kita bikin cookiesnya.
1: Oke, bikin cookiesnya. Hadirlah ini bintul cookies.
2: Bintul bite nih ya.
1: Bintul bite.
3: Ya, klepon juga.
1: Oh, klepon juga. Oke, berarti memang ini mengangkat kuliner Nusantara gitu Nandu ya Kak ya.
2: Lah ya, khususnya ya.
1: Oke, oke. Dan untuk kedepannya memang ini diharapkan pemerintah juga bisa bekerja sama untuk para UMKM gitu Nandu.
2: Iya, siapa tahu kolab-kolab nih iya ya kan? Pendengar Pro 1 dan Taman Pro 2, siapa tahu punya orang tua, punya keluarga yang punya usaha juga bisa kolab.
1: Bisa kolab gitu, ya. Gitu ya. Untuk memajukan ini kuliner dari khas Banten
2: khas
1: juga,
2: Serang
1: gitu kan.
2: Soalnya kalau semakin luas nih produknya makin banyak yang beli, otomatis nama Serang juga kan ikut kejual.
1: Ikut kejual. Gitu, ya. Oke, jadi biar bisa ke highlight juga. Oh, ternyata ada Bintul Cookies ini yang enggak cuma kita rasakan, bisa ada season tertentu gitu kan.
2: Nah, biasanya susah nyari. Terus ke pasar okay, ya kan.
1: Tapi di Teman Manis ini ada gitu kan. Bisa Bintul langsung dicoba gitu ya Nandu ya.
2: Kalau yang kepo bisa langsung tadi ya langsung ke Instagramnya aja tadi ya di @teman_manis.id. Jadi nanti kalau bisa nih, bukan kalau bisa, semoga gitu ya, yang rame di TikTok, di sosmed itu bukan Dubai Chewy Cookie doang nih.
1: Iya.
2: Nih, Bintul Bite Cookie juga harus rame nih.
1: Betul banget, karena kapan lagi kan? Iya kan? Ada Bintul Bite Cookies ini bisa dirasakan, bisa dicoba gitu kan. Gak cuma seasonal aja, tapi tiap hari juga bisa.
2: Tiap hari
1: gitu
2: jadi
1: kan?
2: Cemilan.
1: Jadi cemilan.
2: Jujur, ini kayaknya lo gak boleh minta. cinta ini punya gue ya, Trix ya.
1: Aduh, bolehlah satu layan lu ya. Tapi kalau untuk dari produknya Bintol by Cookies sendiri nih Kak, ini kan ada yang untuk terpajang di sini berapa nih Kak? Range harganya gitu, mulai dari berapa sampai berapa gitu.
4: Untuk range harganya tuh yang satu toples yang kecil itu yang mulai dari 40.000.
2: Yang segini ya berarti ya?
1: Ini berapa gram Kak berarti Kak?
4: Sekitar 150-an.
2: 150 gram.
1: Oke, berarti masih ramah di kantong, Nu.
2: Banget, ramah banget. Anak kosan juga bisa beli nih, anak
1: juga
2: kosan
1: bisa beli.
2: Nih. 40.000 kayak ya tadi ya.
1: Oke, tapi bisa langsung ke sini juga, Nandu, ke Stadion Maulana Yusuf buat cobain gitu kan, karena ada booth-nya sendiri gitu ya, Kak ya.
2: Lokasi booth-nya di mana?
3: Di sebelah RRI nomor 15.
2: Tetangga, kita tetangga, teteh kita mata tetanggaan ya. Jadi tamu Pro 2 dan pada Pro 1 selain kamu bisa menikmati ya apa hiburan-hiburan, kamu juga boleh nih mensupport lah ya UMKM-UMKM. Dan kebetulan ini Bintol Bad Cookies, gampang nyarinya. Betul. Gak usah ke pasar, langsung sebelah booth RRI Banten langsung ada.
1: Kapan ya lagi ini hari terakhir.
2: Yes.
1: Langsung aja yang lagi bingung gitu kan, aduh mau pulang kantor, mau beli jajanan gitu kan,
2: mau bawa oleh-oleh nih, mau abis nonton cangcuter, mau bawa oleh-oleh gitu kan.
1: Langsung aja main-main ke booth-nya teman manis gitu kan. Dan juga jangan lupa main-main ke booth kita.
2: Iya, biar ngobrol-ngobrol. Sekalian nyemil bareng nih.
1: Nyemil bareng. Ada Bintol by Cookies.
2: Yo,
1: hey.
2: Oke. Oke, Kak Nindi, Kak Fajar, mudah-mudahan produknya makin banyak,
3: amin,
2: pembelinya makin banyak, dan semoga nanti makin banyak lagi varian, bukan cuman mungkin bukan cuman kuliner khas Serang.
1: Ya.
2: Siapa tahu nanti kuliner khas mana lagi bakal dibikin. Apa udah ada plan?
3: Kita mau khusus coba. Banten aja sih,
1: khas khusus Serang aja, khusus Banten, Banten aja. Khusus.
3: Banten mau dari Serang, Pandeglang, Tangerang gitu.
1: Oh, berarti memajukan kuliner Nusantara, itu dia.
2: Juga, ya. Thank you banget Kak Nindi dan Kak Fajar.
3: Terima kasih.
2: Udah ngebawain
3: kasih
2: juga. Ini kalau bisa, masih bisa ngedapet gratis nih buat kita.
3: Masih bisa nih.
1: Kita harus beli Nandu.
2: Oh, beli ya.
1: Kita harus beli, kita harus mensupport ya.
2: Kita
1: support
2: ngajak
1: tetangga.
2: Tetangga harus disupport.
1: Iya, betul.
2: Masa
1: banget
2: kita ngajak pendengar support kitanya malam kita gratis.
1: Itu dia, jangan ya.
2: Oke, okay, nanti semoga makin rame dan sampai ketemu nanti di Serang Fair berikutnya. Ya, Kak Fajar, Kak Nindia, salam
3: kasih,
2: pokoknya
3: mas.
2: Buat pegawai mungkin yang mungkin sering di sering dimarahin sama Kak Nindia kayaknya nih.
1: Enggak lah. Iya, dari Kak Nindia aja kayaknya aduh, manis gitu ya. Iya. Tutur katanya, aduh.
2: Tapi terakhir Kak, yang siapa pertama kali yang punya ide ngasih nama teman manis?
3: Nindi
1: kan sendiri. Nindi nih kayaknya nih. Oh, itu benar kan Kak Nindi lagi, ya? Betul. Dari ya? Kelihatan nih dari muka-mukanya.
2: Senyumnya manis.
1: Ya. Gua jadi berarti senyumnya kenapa jadi enggak manis ya?
2: Gua jadi pengen ikut bakingnya nih. Bikinnya.
1: Bikin apa nih?
2: Mie instan. Bisa lah ya kayak. Oke, teman Pro 2 tentu aja di sini bukan cuma Kak Nindi dan Kak Fajar yang bakal ngobrol bareng kita.
1: Betul banget.
2: Bakal masih banyak lagi UMKM dan bukan gester ya, bintang tamu kali
1: ya. Betul, langsung yang lainnya yang ngobrol-ngobrol bareng kita nih Nandu sampai malam nanti.
2: Sampai jam 10 pakai. Pokoknya semangat terus lah.
1: Semangat terus. Wajib. Ya, dan juga untuk Kak Fajar kan ini tetap semangat gitu kan ya. Kita sama-sama majukan UMKM. Thank you, Kak.
3: Terima kasih.
2: Stay tune teman Pro 2 tetap di Stadion Mini
1: RRI Banten.
0: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: Guys, tahu nggak? Budaya Indonesia itu keren banget loh. Dari batik, wayang, sampai tari tradisional. Semuanya punya cerita dan makna yang dalam loh.
1: Eh iya, jangan sampai budaya kita kalah sama tren luar negeri. Bangga dong pakai batik ke kampus, nonton pertunjukan seni, atau ikut melestarikan bahasa daerah.
0: Gaya anak muda itu bebas, tapi kalau kita bisa nge-mix budaya sama kekinian, hasilnya, widih, makin kece.
1: Yuk, sama-sama jaga dan lestarikan budaya Indonesia, karena budaya itu identitas kita.
2: Bangga budaya, bangga Indonesia.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
4: Oke, masih balik lagi di Studio Mini RRI Banten Serang Fair 2026. Pendengar Pro 1 dan Taman Pro 2, kalau tadi kita udah sempat ngobrol sama salah satu UMKM yang pas banget booth-nya ada di sebelah banget nih. Kali ini kita kedatangan lagi tamu spesial.
5: Siapa nih, Nandu?
4: Kayaknya langsung kita kenalin aja kali ya. Halo Mas, sudah bareng sama kita ada siapa nih? Dengan Mas siapa nih?
6: Halo, salam kenal semuanya. Aku Alif dari PT Papros.
5: Halo,
4: Papros
5: Alif.
4: Ya. Halo Mas Alif. Gimana kumaha damang? Pak, ngerti enggak ya? Baik kabar?
6: Alhamdulillah.
5: Tentu baik aja kabarnya. Baik dong ya.
6: Soalnya bisa ikut Serang Fair nih, nah, baik jadinya pasti.
4: Soalnya gue dengar-dengar tadi sempat ngobrol kan basa-basi bentar nih sebelum dialog.
5: Mulai.
4: Nih Mas Alif nih dia rela-rela nih nyempetin buat kesini di tengah kesibukannya nih.
5: Triksi. Aduh ya ampun.
4: Orang sibuk beda nih Mas Alif dia.
5: Beda ya.
6: Aduh, kalau marketing gak sibuk mah bukan marketing namanya.
4: Ah, iya, setuju sih.
5: Iya, betul. Ya,
4: jadi, kan? Pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 tadi udah sempat disinggung kalau Mas Alvin itu marketing dari PT
5: Papros.
4: Ya, dan boleh dikenalin mungkin ke pendengar Pro 1 dan teman Pro 2, Mas Alif kira-kira apa sih gitu? Siapa nih PT Papros ini? Boleh,
6: silakan. Ya. Jadi, teman-teman, untuk PT Papros sendiri itu perusahaan farmasi. Sebenarnya kalau di Indonesia itu salah satu yang paling legend ya.
4: Wow, okay.
6: Didirikan pada tahun 1954.
5: Nah, udah lama itu sebelum kita lahir.
6: Berapa puluh tahun itu.
4: Lama banget tuh.
6: Lama sekali. Iya. Kalau untuk produk PT Papros mungkin yang dikenal semua orang Antimo kali ya.
4: Itu waktu kecil.
5: Betul.
4: Gua kan suka mabok ya soalnya.
5: Pakai Antimo
4: kalau
5: ya.
4: Mudik minum Antimo. Oke.
5: Tapi gini ya, Nandu ya, tadi kan Trisi udah sempat kasih tahu Nandu ya. Aduh, kayaknya untuk hari ini ya, sebelum nanti kita nonton The Changcuter sih Nandu, agak ngenak badan nih.
4: Iya.
5: Terus tadi Nandu kasih ini nih. Suplemen apa ini Kak Alif nih?
6: Nah iya, untuk kali ini Pak Pro sedang kerjasama dengan RRI untuk memasarkan produk Livron Beplex.
4: Livron Beplex. Ini apa nih Mas kalau boleh dikasih?
6: Livron Beplex itu suplemen kesehatan atau suplemen makanan lah ya. Nah, Livron Beplex ini tinggi akan zat besi. Nah, ini untuk intermezzo sedikit aja ya,
4: boleh,
6: for your
4: boleh.
6: Information. Tapi kekurangan zat besi itu adalah salah satu apa ya istilahnya? Epidemi di negara-negara yang bahkan sudah maju seperti Amerika, itu persentasenya banyak ternyata. Karena zat besi ini walaupun kita sangat membutuhkan untuk apa pembuatan sel darah merah, penyerapannya itu tidak maksimal karena khusus spesifik dia bisa penyerapan itu kalau misalkan perut keadaan kosong. Sementara kalau kita makan itu kan biasanya udah dicampur nasi, udah dicampur daging, ya itu udah campur aduk. Jadi keasaman perut berkurang dan penyerapan zat besi juga berkurang. Seperti itu. Makanya disuplementasilah dengan Livron Beplex ini. Dan selain zat besi, dia juga ada vitamin lain seperti B kompleks dan juga vitamin C.
5: Itu
6: makanya kalau dikonsumsi Livron Beplex mungkin nambah seger lah ya.
5: Jadi sebelum nonton The Changcuters kita perlu
4: minum dulu nih Livron Beplex nih ya. Biar nanti tuh euforianya masih tetap terjaga.
5: Betul.
4: Semangat. Tapi semangat. Itu aku baru tahu sih Mas, ternyata di negara maju pun zat besi itu emang masih kurang kayak gitu ya.
6: Inilah ya istilahnya banyak yang kekurangan.
4: Dan Livron Beplex ini hadir gitu ya sebagai solusi yang gampang nih buat kamu pendengar Pro 1 dan tahun Pro 2 ya. Jadi kalau yang mungkin sore ini lemes-lemes gitu ya, udah gak ada alasan lagi buat cobain ya Livron Beplex gitu ya. Ini baiknya diminumnya setelah makan atau berapa kali sehari gitu Mas?
6: Kalau untuk Livron Beplex sendiri baiknya sebelum makan tapi sesudah juga tidak masalah. Kalau misalkan oh lupa minum nih gitu kan, enggak apa-apa karena di liver and blood ada vitamin C, dia naikin asam lambung juga, meningkatkan penyerapan.
4: Aman. Sebelum makan boleh, habis makan tetap aman.
6: Kayak gitu ya. Lebih baik makan dibanding tidak makan gitu.
4: Nah, itu dia. Apalagi yang perutnya kayak gua nih, triknya wajib makan terus nih.
5: Iya, betul. Oke. Tapi memang ini kalau kita mau konsumsi liver and blood nih ya, tadi kan sudah di mention juga sama Kak Alif, ini boleh gitu ya dikonsumsi sebelum dan setelah makan. Tapi kalau untuk konsumsi usia ini, nah, baiknya iya dikonsumsi untuk usia rentang usia berapa nih Kak Alif?
6: Untuk liver and beplex sebenarnya setelah 12 tahun juga aman dikonsumsi, sampai lansia juga gak masalah lah. Baik untuk lansia karena dia ini kan ada vitamin lainnya ya, di B kompleksnya tersebut dan juga ada asam folat yang tinggi. Jadi untuk lansia, untuk ibu hamil, untuk menyusui, dan terutama sih ya untuk wanita yang akan atau sebelum menstruasi atau setelah menstruasi kan biasanya perlu banget tuh ya
5: pengganti sel darah merah. Cocok nih buat gue nu yang suka lemes-lemes gitu ya.
4: Iya.
6: Karena dia kan mengatasi anemia karena kekurangan zat besi.
5: Zat besi. Oke. Jadi memang kita perlu nu untuk konsumsi suplemen kesehatan ini.
4: Tapi ini Mas Alif, kalau dikonsumsi setiap hari itu emang anjuran atau emang beberapa kali seminggu misalnya baiknya?
6: Oh, karena ini suplementasi ya. Suplementasi itu kan tambahan istilahnya ya. Anjurannya sekali satu tablet satu hari, bisa di pagi hari, bisa di siang hari, tergantung apa makannya kapan ya. Karena ada yang sekarang kan lagi tren nih intermittent fasting gitu ya. Nah, itu yang
5: enggak masalah gitu.
4: Kalau gua bukan intermittent, gua sekali makan nasi padang 3 masalahnya nih. Agak banyak.
5: Dia mau bulking, Pak.
4: Yang bulkingnya perut doang ya. Otot mah enggak nih. Berarti dianjurkannya satu pil ya?
6: Iya, satu tablet, pil.
4: Satu hari.
6: Tapi
4: hari.
6: Mungkin ada yang punya masalah misalkan anemia gitu. Nanya ke dokternya atau ke bidan, boleh banget itu. Nanti dianjurkan berdasarkan berat badan dan biasanya kebutuhan
5: per hari ya.
6: Berapa ya. Karena gitu kan ya, dosisnya berbeda dengan anggaplah orang yang sel darah merahnya cukup lah ya gitu. Dibanding memang anemia, kalau anemia kan berarti butuh tambahan nih gitu. Nah, itu biasanya di dosiskan lebih tinggi.
5: Berarti nggak cuma perempuan doang gini Kak Alif ya, enggak. Tapi laki-laki pun juga bisa ya.
6: Juga bisa. Karena di Indonesia ini kan banyak budaya tadi nasi pertama lauk kemudian
5: itu kan ya.
4: Gua lagi aja yang kena nih aduh.
6: Enggak, kan bisa juga kayak gitu gitu kan ya. Apa nasi utama lauk belakangan. Jadi makanya saya sendiri sih juga minum gitu.
4: Dan ini udah mudah juga dicarinya.
6: Iya, mudah.
5: Mudah ya dicari.
6: Banyak di apotik juga ada, di klinik juga kalau misalkan minta resep ke mungkin bidan atau dokternya nanti juga biasanya dikasih sih.
5: Berarti ini juga aman di lambung, jadi nggak perlu takut ya nanti ya kalau misalkan sebelum makan gitu kan, kita makannya kita konsumsi nggak apa-apa gitu ya. Dan ternyata ini juga penting banget ternyata untuk wanita-wanita yang sebelum, during, sama setelah menstruasi. Nandu
4: ini buat gua nih saling punya agak unik juga nih, baru denger gua gitu ya. Maksudnya bukan segak ada batasnya, seminim batasan gitu. Kayak ini cocok dalam semua kondisi bisa dibilang.
5: Betul.
4: Kayak gitu ya. Cocok banget sih, mudah dicari, jadi teman pro 2 dan pro 1. Kamu gak ada alasan lagi nih buat malas-malesan yang minum suplemen, apalagi sekarang liver and beplex sudah hadir.
5: Betul. Nah,
4: sebagai solusi yang murah, yang gampang ya.
5: Yang gampang gitu kan. Karena udah banyak banget ini komposisi-komposisi vitamin-vitaminnya gitu Nandu
4: banyak,
5: ya.
4: Banyak, bukan zat besi doang tadi, vitamin C juga.
5: Betul, ada.
6: Gitu. Kompleks juga.
4: Kompleks.
6: Ya. Kompleks. Asam folat, yang lagi cari asam folat juga.
4: Tapi jangan cari asam lambung ya.
6: Nah, enggak.
4: Asam folat boleh dicari, asam lambung jangan.
5: Jangan ya, aduh. Gawat itu nanti asam lambung dicari ya.
4: Mas Alif, tapi dengan Mas Alif kan lagi datang nih ke Serang Fair-nya. Selain memasarkan liver and beplex yang keren abis nih ya. Di menurut pandangan Mas Alif nih, euforianya gimana nih Mas Serang Fair tahun ini Mas?
6: Rame banget. Saya juga tadi mau pas datang nyari parkir sampai muter 2 kali saya.
5: Aduh, kalau muter 7 kali nanti.
4: 7 kali jadi tawaf tuh. Iya, itu lucu sih, Tris, jujur lucu tuh. Wah, saking ramenya.
6: Euforianya sangat terasa gitu di hari terakhir. Bahkan di hari terakhir ya. Dan jam-jam segini nih, jam-jam lagi istilahnya lagi ruwet-ruwetnya lah. Orang pada pulang sekolah, pulang kerja,
5: kantor,
6: kantor. Mungkin pada kesini semua yang nanti akan mau nonton The Cangcuters gitu.
5: Itu penutup.
4: Mas Alip, sampai malam gak di sini Mas? Gak bisa kayaknya ya. Padat. Padat soalnya nih Mas Alip.
6: Nanti mau ketemu klien lagi. Kalau gak dipanggil Mas, saya sampai malam.
4: Nanti aku kirimin rekaman cangcuternya aja Mas.
6: Oh, boleh, boleh.
4: Biar kerasa aja tuh ya. Ya ampun, okay. Terus harapannya Mas Alif mungkin untuk Serang Fair sendiri dan untuk PT Frapros ya kedepannya.
5: Frapros sendiri. Silakan Kak Alif.
6: Semoga kalau Serang Fair sih akan selalu nambah ya, mungkin nanti diperluas areanya biar nggak macet juga dan biar lebih rame begitu ya. Kalau harusnya kan biasanya di alun-alun, ini lagi di renovasi pindah ke GOR.
5: Oke.
6: Ya kalau misalkan tahun depan udah selesai alun-alunnya bisa lebih rame lagi kita.
5: Betul. Kalau dari Papros sendiri nih kali.
6: Papros, harapan saya sih Papros juga bisa ikut serta di tahun depan dan seterusnya lah ya.
5: Betul.
6: Biar nambah seru aja nih gitu. Semakin ramai kan semakin seru kita acaranya.
5: Betul banget. Dan juga untuk kedepannya masyarakat juga mesti tahu lagi ya, aware lagi terhadap kesehatan gitu ya.
4: Jangan cuma bisa makan kayak gua doang ya.
5: Nah, itu dia.
4: Makan gak minum suplemen gitu ya.
6: Kalau gak sehat gimana mau enjoy Serang Fair-nya?
4: Itu dia tuh.
5: Gimana mau enjoy?
4: Quotes hari ini tuh, kalau gak sehat gimana gak enjoy? Quotes by Mas Alif.
5: Oke, tapi jangan lupa juga Pak Pros ini juga hadir gitu ya Nandu ya. Untuk kamu pendengar yang bingung cari suplemen kesehatan apa sih cocoknya gitu kan. Tenang aja, ada Livron Bplex hadir ya untuk kamu pendengar yang mana bisa untuk menambah zat besi,
6: vitamin B, asam folat, vitamin C.
5: Betul banget, untuk menjaga kesehatan kamu nih ya. Ya
4: pokoknya semua yang dicari ada di sini kecuali jodoh, kayaknya nggak ada Mas.
6: Waduh, kalau jodoh, aduh.
5: Itu beda lagi ya.
4: Agak jauh tuh ngelawaknya tuh, agak jauh tuh ya. Oke, Mas Alif ini thank you banget udah hadir, mudah-mudahan dengan hadirnya Livron Bplex makin banyak warga Banten, bukan cuma warga Banten sih, seluruh Indonesia nih, seluruh Indonesia, yang makin sehat dan zat besinya terpenuhi gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti Mas Alif tahun depan bisa mampir lagi nih. Siapa tahu ada yang baru lagi nanti nih.
5: Betul. Oke, thank you Kak Alif sudah mendukung kegiatan kami juga ya. Selama 4 hari ini gitu kan Nandu ya.
4: Udah ngedukung trik. Tadi triknya sempat lemes tuh Mas Alif, baru awal siaran. Untung ngantongin nih ya kan, ngantongin nih.
6: Langsung.
4: Semangat lagi dia jadi. Jadi teman Pradua dan Pena Pro 1, walaupun Mas Alif ini langsung pamit lagi nih, padat soalnya Mas Alif nih ya.
6: Iya.
4: Ini berarti kegiatan Mas Alif harus pakai minum ini juga nih.
6: Padat soalnya. Saya setiap hari.
4: Setiap hari ini.
6: Cepat kumbang kita.
4: Ya walaupun Mas Alif harus pamit, tapi gue, Nandu sama Trisi bakal tetap nemenin kamu, Pendengar Pro 1 dan Tamu Pro 2. So stay tune di Studio Mini RRI Banten, Serang Fair 2026.
7: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Oke, masih di
2: studio mini yes, ya, dari Banten ya, Nandu ya.
1: Serang Fair 2026, betul. Kali ini kita banyak banget ya. Kedatangan tamu spesial nih, Trixie, dan kali ini udah hadir bareng kita, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1. Udah hadir bareng aku, Nandu, dan Trixie di sini. Di depan kita langsung nih, sudah duduk nih ya, ada Bapak Ibda Rudi Supriyadi ya, selaku Kasubnit 2 Gakum Satlantas Polresta Serang Kota, dan juga Bapak Indra Kurniawan, selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Serang.
2: Betul banget, Nando. Tapi kalau untuk para pendengar dari Pro 1 Banten, ini udah nggak asing lagi namanya.
1: Suaranya udah nggak asing
2: udah
1: ya.
2: Suaranya udah asing gitu kan. Apalagi udah pernah nih Trixie ya, ngobrol-ngobrol bareng bapak-bapak yang kece-kece gitu. Ya, ya. Ada Bapak Ibda Rudi, selamat sore Bapak.
3: Selamat sore Mbak
2: Trixie,
3: Mbak Trixie.
2: Betul.
1: Ya, Mas Nandu.
2: Mas Nandu. Yes. Oke, selamat sore Bapak Indra. Kita ketemu lagi ya Bapak-bapak ya.
4: Selamat sore Mbak Trixie dan Mas Nandu.
2: Ya. Oke, Bapak-bapak boleh maaf sebelumnya dipegang aja enggak apa-apa ya, Pak. Biar lebih jelas gitu pendengar ya.
1: Oke. Wih, makin kece nih suaranya nih, makin jelas nih.
2: Udah kedengeran ya Nandu ya.
5: Oke. Biasa di studio kan.
2: Iya, di studio. Sekarang ada di studio mini. Ya kan? Apalagi tadi Pak Ibda Rudi juga sudah menginformasikan terkait dengan lalu lintas saat ini gitu ya Pak Rudi ya.
5: Iya, betul.
2: Betul banget. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan implementasi Kepwal nomor 160 tahun 2026 nih pendengar, tentang kawasan tertib lalu lintas
1: atau KTL.
2: Iya, ya, betul. Apalagi sekarang sudah hadir gitu ya. Ini sudah beberapa bulan begitu ya Pak Ibda Rudi ya, terkait dengan Kepwal ini sendiri yang sudah berjalan di Royal Baru khususnya, betul ya Pak Ibda Rudi?
5: Ya betul, kita sudah ada Kepwalnya dari Pak Wali Kota ya, nomor 160 tahun 2026
1: okay,
5: tentang kawasan tertib lalu lintas. Mungkin flashback, kita suka menanyakan ke Pak Indra, kita itu ada nggak sih kawasan tertib lalu lintas? Nah, belum ada, karena belum ada ya inisiasi dari pemerintah Kota Serang karena adanya Royal Baru. Ya mungkin Royal Baru jadi destinasinya baru nih untuk Kota Serang. Gimana caranya biar tertib juga di kawasan tertib lalu lintas tersebut ya. Akhirnya dari teman-teman Dinas Perhubungan setelah berkoordinasi dengan Pak Wali Kota mungkin ya, nyapain dari ya, akhirnya diputuskan Kepwalnya dikeluarkan pada tahun 2026 ini ya, dua bulan yang lalu ya,
1: bulan April
5: keluar. Jadi Royal Baru jadi destinasi masyarakat Kota Serang. Adapun jangan destinasinya aja, harus belajar tertib lalu lintas.
2: Betul.
5: Nah, di situ sudah banyak rambu-rambu letter S-nya, ya kan? Udah jelas sekarang ada placing, apa namanya itu?
1: Pelikan crossing.
5: Pelikan crossing. Kita kalau mau nyebrang tinggal tekan tombolnya. Belum ada ya di
2: Serang ya, baru di ini Serang, aja ya.
5: Baru pertama di Banten kali ini. Di Banten baru pertama kali ini ada seperti itu, kita pencet. Nah, berarti kalau warnanya merah, teman-teman yang dari arah Taman Sari itu harusnya berhenti. Ya kebanyakan ya mungkin karena kagok masih ya. Masih kaget. Betul. Gitu kan. Apa ini gitu kan. Mudah-mudahan adanya placing crossing ini ya Pak Indra ya. Betul. Semua bisa tertib lalu lintas gitu.
1: Oke. Okay. Ya. Bisa dibilang berarti ini nih kawasan Royal Baru bukan cuma jadi tempat rame-rame buat nongkrong
5: ya,
1: doang Pak ya.
5: Betul.
1: Jangan cuma asik nongkrong doang, tapi juga coba buat belajar tertib
5: lalu lintas.
2: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau dari Pak Indra sendiri, dari Dishub sendiri gitu Pak ya. Indra, sejauh ini seperti apa sih Pak dari fasilitas yang sudah diberikan,
1: sudah ada,
2: yang
1: gitu
2: sudah
1: ya,
2: ada
1: di tempat gitu Pak.
6: Ya, baik, sebelumnya saya akan sampaikan bahwasannya kawasan tertib lalu lintas yang berada di Kota Serang ini, tepatnya di ruas jalan Sultan Ageng Tirtayasa atau yeah. Royal Baru yeah. Ini lahir berkat hasil kesepakatan forum lalu lintas angkutan jalan tingkat Kota Serang ya. Pada saat itu kita di dalam forum menyepakati bahwasannya Kota Serang ini harus memiliki kawasan tertib lalu lintas ya Pak Rudi ya. Nah, Nah, setelah kita sepakati melalui forum, akhirnya pemerintah Kota Serang melalui Dinas Perhubungan Kota Serang merealisasikan melalui keputusan Wali Kota nomor 160 tahun 2006 tentang kawasan penetapan kawasan tertib lalu lintas pada ruas jalan Sultan Ageng Tirtayasa atau Royal Baru. Nah, setelah diterbitkan atau ditetapkannya Kepual di bulan April kalau nggak salah, kita sebagai dasar untuk memberikan fasilitas keselamatan di lokasi tersebut, yaitu perambuan, yaitu marka, apil atau pelikan crossing tadi. Dan setelah itu kita sudah pasang perambuannya, sudah bisa kita lihat ya, di situ ada rambu yang sudah menyatakan larangan parkir tepi jalan. Dan sudah kita juga pasang rambu perintah untuk loading deck atau bongkar muat atau untuk menurunkan penumpang. Itu sudah ada, dicelupkan itu sudah ada kita rambunya. Dan juga kita sudah pasang yang tadi disampaikan oleh Pak Kanit itu, yaitu pedestrian light control crossing atau pelikan crossing atau fasilitas keselamatan untuk pejalan kaki, untuk menyeberang ya. Jadi pejalan kaki pun kita juga sebagai pemerintah atau sebagai unsur yang memiliki kewenangan untuk melindungi hak-hak pejalan kaki juga wajib memberikan fasilitas. Fasilitas kenyamanan, fasilitas keselamatan untuk pejalan kaki lebih aman untuk menyeberang. Karena di lokasi Royal Baru itu kita lihat demand pejalan kakinya cukup tinggi, sehingga kita wajib memberikan fasilitas keselamatan yaitu pelikan crossing. Sekarang ini kalau kita lihat di Royal Baru, masyarakatnya sudah mulai terbiasa dengan adanya pelikan crossing. Awalnya Pak Kanit ya, kita bersama-sama melakukan sosialisasi itu memang masih banyak yang bingung. Kok ini simpang yang tadinya nggak ada ya, lampu merah sekarang ada lampu merah. Tapi lampu merahnya hanya untuk orang nyebrang saja. Dan situ sudah ada kayak semacam himbauan atau suara dibarengi dengan timernya juga sudah lengkap sih Mbak. Nah itu salah satu ya aspek kita dalam rangka mewujudkan kawasan tertib lalu lintas di Kota Serang. Yang pada intinya kawasan tersebut untuk parkir tepi jalan sudah tidak boleh lagi. Yang sebelumnya parkirnya acak-acakan ya di tepi jalan, tapi sekarang sudah masuk ke kantong-kantong parkir atau area-area tertentu. Sehingga di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa itu hanya boleh untuk menurunkan penumpang di tempat yang sudah kita pasang rambu dan untuk melakukan bongkar muat barang. Cukup itu, tidak boleh parkir statis atau parkir berlama-lama di celukan yang sudah kita pasang rambu, loading deck atau bongkar muat barang. Itu
1: mungkin awalan ya. Berarti bukan cuma lampu merah buat pejalan kaki ya, Pak ya, ini banyak tadi ya.
6: Banyak, ya. Kita sudah pasang rambu satu arah, peringatan satu arah, petunjuk satu arah. Sudah kita pasang rambu larangan batas kecepatan 30 km, sudah kita pasang.
1: Udah lengkap banget pokoknya
6: sudah Pak. Lengkap.
1: Tapi emang dari awal itu Pak, memang rencananya Royal Baru ya, itu emang ditetapkan sebagai lokasinya gitu ya, kawasan tertib, atau ada daerah-daerah lain, mungkin jalan-jalan lain yang sebelumnya udah direncanakan?
6: Sebelumnya melalui forum itu kita bahkan menetapkan di status jalan nasional atau jalan provinsi juga. Kita tidak terpaku hanya di status jalan kota. Kebetulan Royal Baru kan statusnya jalan kota. Pada saat di forum itu kita mendorong semua status yang berada di wilayah Kota Serang, baik status jalan provinsi maupun status jalan nasional, kita dorong supaya bisa menjadi kawasan tertib lalu lintas juga. Jadi tidak menutup kemungkinan setelah pilot project kawasan tertib lalu lintas di Sultan Ageng Tirtayasa ini sudah kita terapkan, kita bisa memperluas kawasan tertib lalu lintas di lokasi jalan-jalan yang lain.
2: Oke, tapi kalau dari pihak kepolisian sendiri Pak Rudi ya, kita tahu sudah berjalan beberapa bulan, dari April ya, sekarang Agustus nih Pak ya. Ini seperti apa sih dari respon masyarakat, dan juga apakah di bulan Agustus ini sudah ada melakukan penindakan gitu Pak? Bagi
1: ada yang melanggar
2: ya, gitu melanggar, ya? Gitu nih Pak. Betul.
5: Kami dari Satlantas Polresta Serang Kota selalu mendukung ya dari Pemkot Kota Serang. Jadi kita ada penindakan juga, tapi di situ kita penindakannya nggak apa manual ya, yang biasanya konvensional kita tilang gitu kan. Kalau sekarang nggak, karena kita ada alat handheld, itu modelnya persis sama kayak atlet statis. Cuman kalau kita yang nanti ada petugas yang berkeliling bisa moto di misalnya di Royal Baru itu pelanggaran, terlihat letter S-nya itu dipoto, harus ada letter S-nya ya, terlihat kita foto, nanti di capture, divalidasi, nanti dapat surat tilang dari kami dari Satlantas Polresta Serang Kota. Okay. Gitu. Jadi ada petugas kami nanti yang patroli ke misalnya ke arah Royal Baru, banyak pelanggaran itu kita foto. Jadi tanpa ketemu sama
1: pengendara
5: kan nggak mungkin, pasti masuk ke dalam kan. Betul. Ya dipoto, di capture, nanti dikonfirmasi, divalidasi oleh kita dari Satlantas, nanti mereka dapat surat dari Kepolri. Pemberitahuan bahwa
2: sudah melanggar
5: di Royal Baru ataupun di daerah-daerah yang ada rambu-rambu letter S ataupun dilarang parkir ya Pak Indra ya.
2: Oke. Gitu. Berarti sejauh ini memang sudah ada penindakan gitu ya Pak?
5: Sudah. Oke. Sudah ada penindakan dari kami dengan cara
2: handheld gitu ya. Oke.
1: Berarti nggak ada alasan nih Triks buat kamu ya pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 buat nakal-nakal terus kabur nggak bisa ya Pak ya? Udah bisa ketahuan nih.
5: Itu datanya kita lihat di komputer lengkap semua.
1: Langsung tercapture nih.
5: Tercapture semua data nomor rangka alamat, nomor apa? Warna apa segala itu semuanya ada seperti kayak di STNK gitu.
2: Okay. Wow.
5: Kita terdata dari pusat, dari Korlantas, langsung ada datanya semua.
2: Berarti nggak bisa nakal gitu ya Pak?
1: Nggak bisa kabur, Triks. Nggak bisa kabur.
5: Makanya sekarang kan biasanya dulu kita yang harus nilang apa.
1: Iya.
5: Kita boleh masih nilang, tapi hanya yang fatalitasnya tinggi. Contoh misalnya nggak ada di, misalnya di sini, di Pisang Mas ada, tapi di Cicerik nggak ada, nggak ada apa? Bisa ditilang tapi hanya 5% aja gitu kan. 5% yang membahayakan pengguna jalan lainnya gitu.
2: Baik. Tapi kalau dari Pak Indra sendiri gitu kan, sinergi antara Dishub dan juga kepolisian ini sejauh ini seperti apa sih Pak Indra?
6: Alhamdulillah. Mbak, kalau kami ibaratkan ini bestie kami.
1: Waduh, teman tongkrongan nih.
6: Satlantas Polresta Sarangkota itu bestie kami. Okay. Ini mitra kami yang benar-benar saling mendukung lah. Apa yang menjadi keinginan dari Satlantas, adanya kawasan tertib lalu lintas, kita dorong, kita upayakan, kita realisasikan melalui keputusan Bapak Wali Kota Serang. Untuk sekarang, karena sudah menjadi kawasan tertib lalu lintas, oleh sebab itu sudah menjadi barang tentu menjadi kawasan yang pengawasannya lebih ketat. Sehingga kita harus bersama-sama nih antara Dinas Perhubungan Kota Serang dengan Satlantas Polresta Serang Kota, dengan Satpol PP Kota Serang, dengan seluruh OPD yang memiliki keterkaitan di Royal Baru atau di Jalan Sultan Ageng Rasa, dalam rangka bersinergi untuk bersama-sama menjadikan kawasan tertib lalu lintas ini sebagai kawasan percontohan. Tidak hanya tertib lalu lintasnya saja, tapi tertib dari semua. Misalkan hak pejalan kaki tidak terganggu, tidak terganggu oleh banyak pedagang, tidak terganggu oleh banyaknya halangan, sehingga hak pejalan kaki benar-benar terlindungi, terjamin haknya. Dan fasilitas-fasilitas yang lain, misalkan yang tadinya jalanannya macet karena banyak hambatan samping itu, seperti banyaknya pedagang di jalan berdiri di atas jalan, sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, kita juga berterima kasih kepada Indakop yang selama ini sudah melakukan penataan di kawasan tersebut, sehingga kawasan tertib lalu lintas ini bisa menjadi percontohan.
1: Dan itu tadi sempat disinggung juga Triks ya, ini kan udah beberapa bulan berjalan ya Pak Indri, itu berarti selama masa-masa itu, masa berlakunya kawasan tertib lalu lintas itu secara personil juga penjagaan lebih ketat di tempat tuh Pak ya?
6: Petugas kita standby-kan di lokasi, bahkan pada awal-awal itu petugas memberikan sosialisasi dan edukasi Pak Kanit. Sebelum Pak Kanit melakukan penindakan ini, sebelumnya kita melakukan upaya sosialisasi, edukasi, tidak ada langsung melakukan penindakan. Karena ini sudah berjalan lama, akhirnya kemarin kita rapat forum lalu lintas angkutan jalan tingkat Kota Serang, kita sepakati akan dilakukan penindakan. Jadi kita tidak serta-merta Pak Kanit ini langsung melakukan penindakan. Sudah barang tentu sebelumnya sudah diberikan sosialisasi.
1: Sudah dikenalin ke masyarakat ada apa aja.
6: Ini sudah tidak boleh, ini sudah ada rambunya. Bahkan yang sering kita lihat tuh banyak yang melawan arah, rambu sudah kita pasang tuh, rambu besar-besar itu.
5: Sebenarnya enggak usah disosialisasikan lagi. Kalau masalah rambu-rambu itu kan udah, saya belum lahir aja rambu-rambu itu udah ada gitu. Benar enggak?
1: Iya, benar.
5: Itu rambu-rambu udah jelas. Letter S, dilarang parkir, dilarang perboden. Betul. Itu udah jelas gitu kan. Ya kebanyakan ya masyarakat pengennya lebih cepat, lebih singkat, tapi kan berbahaya buat pengguna jalan lainnya gitu, bisa mengakibatkan kecelakaan. Iya. Dan sekarang juga banyaknya angka laka lantas ya kan, karena ya itu tidak mematuhi peraturan lalu lintas, seperti rambu-rambu lalu lintas itu kan, perboden harusnya berhenti, harusnya jangan masuk
2: situ.
5: Mari bablas itu kan, banyak soalnya di Kota Serang ini PR-nya ya Pak Indra ya.
2: Banyak ya Pak ya berarti ya. Jadi, berarti tingkat gitu. Kesadaran masyarakat ini memang harus ditingkatkan lagi ya, gitu ya Pak Rudi ya.
5: Bukan kita Pak Indra sama Pak Polisi ya, harus dari masyarakatnya juga. Ayo kita tertib lalu lintas biar aman di jalan.
2: Biar gitu aman aja. Di jalan. Kalau udah aman udah pasti nyaman gitu ya buat pengguna jalan lainnya juga gitu ya Nandu ya.
1: Lebih enjoy, lebih kan. Enjoy.
2: Safety
1: lagi,
2: riding tuh kalau kata orang-orang.
1: Jadi tahun 2 dan tahun 1 kalau udah ada kebijakan yang positif ya Pak ya, tapi dari kitanya ujungnya tetap nakal ya susah juga gitu Pak ya.
2: Betul. Betul.
1: Ya mudah-mudahan abis ini makin banyak yang sadar ya Trix ya.
2: Dengan adanya kehadiran Bapak-bapak ini ya kan Nandu ya, sudah berbagi bersama kita gitu kan. Dan untuk kedepannya dari Bapak Rudi dulu ya gitu, coba silakan Pak. Untuk kedepannya harapan dari hadirnya dari Kepwal nomor 160 tahun 2026 tentang kawasan tertib lalu lintas.
5: Harapan dari saya di angka 19 ya Kota Serang ya.
1: Iya,
5: ulang tahun yang ke-19. Semoga kalau dari kita dari Satlantas agar masyarakat tambah tertib dari memakai helm, atuhi peraturan lalu lintas, waktunya lampu merah ya berhenti gitu kan. Yang asal kita tertib lalu lintas saja sih. Ya di angka 19 ini harusnya udah sadar. Wow gitu.
2: Makin aware lagi.
5: Makin aware sadar lagi. Udah sadar, gak perlu. Tanpa kehadiran polisi lalu lintas, kalau dari masyarakatnya aman, lancar, ya gak usah ada polisi lalu lintas juga udah udah aman ya. Aman. Gitu kan. Kalau pakai helm, pakai ini, kita tertib lalu lintas gitu kan. Gak usah ada polisi lalu lintas gitu. Tapi ya namanya masyarakat berbeda-beda ya Pak Indra ya. Ya kita tetap polisi lalu lintas tetap ada di protokol-protokol untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas yang ada.
2: Gitu. Baik, kalau dari Pak Indra sendiri silakan.
6: Bertepatan dengan HUT Kota Serang yang ke-19 ini kami dari Dinas Perhubungan Kota Serang bersama Satlantas Polresta Serang Kota ya pasti samalah tujuan kami, ingin mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Kota Serang. Adapun tujuan dari kawasan tertib lalu lintas yang tadi sudah disampaikan, yang paling utama itu adalah menurunkan resiko atau menurunkan tingkat kecelakaan, khususnya di kawasan tertib lalu lintas. Yaitu kalau itu sudah bisa turun, artinya kawasan tertib lalu lintas ini berhasil. Jadi yang paling utama itu keamanan dan keselamatan dulu. Setelah itu baru kelancaran dan ketertiban.
2: Berarti memang dengan hadirnya ya Nandu ya bapak-bapak kece ini.
1: Yang udah kasih ilmu juga.
2: Betul.
1: Gitu, udah kasih informasi penting juga terkait kawasan tertib lalu lintas ya. Sekarang tugasnya kita nih ya pendengar Pro 1 dan juga Tangkal 2 buat makin sadar lagi, ingat-ingat lagi gitu ya, belajar lagi rambu-rambu lalu lintas. Karena tadi yang sempat Pak Rudi sempat sampaikan juga, sebenarnya itu tuh hal yang basic sebenarnya.
2: Basic, ya.
1: Soal lampu merah, putar balik, dilarang parkir gitu ya. Tugas kita ya
2: lebih mematuhi lagi lah ya. Apalagi lagi. Mulai dari hal-hal kecil gitu ya. Pakai helm, jangan parkir sembarangan. Tadi Pak Indra juga sudah tegaskan berkali-kali gitu kan.
1: Percuma pakai helm tapi lawan arah.
2: Betul.
1: Percuma tuh.
2: Percuma ya. Ya kan? Okay. Menimbulkan kecelakaan nanti yang ada. Jangan gitu ya. Dong ya Nandu ya.
1: Tapi Pak Rudi dan juga Pak Indra, tadi kan harapan terkait kawasan tertib lalu lintas. Ini kayaknya masuk pertanyaan terakhir nih Pak. Harapan untuk Serang Fair di tahun depan apa nih Pak kira-kira?
2: Silakan.
1: Dari Pak Rudi boleh.
5: Oke, untuk Serang Fair semoga semakin meledok aja ya. Semakin meledok, semakin ramai, semoga kedepannya yang pasti kata Pak Dinas Dispirandakup ya, Pak Wahyu Nur Jamil, pakai parfum.
1: Siap.
5: Kalau lagi nonton konser
1: pakai
5: parfum biar wangi.
1: Iya,
5: gitu.
1: Siap, siap. Kalau nggak pakai parfum itu termasuk mengganggu kenyamanan.
5: Mengganggu kenyamanan, gitu kan.
2: Sedap.
5: Hari ini kan hari terakhir ya. Betul. Hari ini hari terakhir ya, semua prediksi ramai.
2: Ya.
1: Wah, ya puncak
5: karena,
1: sih Pak.
5: Cangcuter ya?
2: Ya.
1: Nah itu
2: ya,
1: dia.
5: Benar kan?
2: Sebagai penutup.
5: Cangcuter.
2: Sebagai penutup.
5: Ya semoga di kami kan jaga di depan. Semoga lancar sampai selesai. Beresnya sampai selesai. Acara. Ya.
2: Itu apa aja. Baik. Ya. Pak Indra, silakan.
6: Harapan kami semakin meledok. Sekarang sudah meledok. Tambah semakin meledok. Iya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kani juga sama. Bahwasannya di Res Serang Fair ini sangat cukup baik lah. Membantu meningkatkan UMKM juga, masyarakat juga menyambut sangat baik. Terutama kami nih yang butuh hiburan, yang butuh ya sedikit refreshing ya.
2: Iya betul.
6: Ya, dengan segala kepenatannya kita bisa sambil refreshing mendengarkan festival band ya.
2: Betul.
6: Bintang tamunya juga bagus-bagus.
2: Wih,
6: keren-keren. Iya, itu saja mungkin Pak.
2: Baik. Pak Rudi, Pak Indra, thank you so much sudah yes. sharing-sharing sama kita gitu kan. Okay. Dan semoga harapan ini bisa terrealisasikan ya.
1: Amin, nanti, ya. Amin. Makin banyak yang tertib gitu ya. Yeah, dan okay. Semoga semua fasilitas yang sudah dihadirkan terus tadi di Royal Bar itu dapat bermanfaat dengan maksimal.
2: Oke, okay. Gitu ya. Stay tune teman Pro 2 dan juga para pendengar RRI Pro 1 Banten, tetap bersama kami di studio Mini RRI Banten. RRI Banten.
7: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Indopedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Indonesia itu unik, bahasanya beda, logatnya beda, cara bicaranya pun punya warna masing-masing. Dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan.
2: Happy ye kabare.
3: Eh lur, klemen kabare.
4: Aduh, kumaha, damang.
3: Woi, cemana kabar?
1: Setiap kata punya cerita, setiap logat punya makna. Anak muda Indonesia itu hidup di tengah keberagaman, dan kita bangga menjaganya. Karena saat perbedaan disatukan, itulah Indonesia.
5: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
6: Oke, pendengar Pro 1 dan Tamu Pro 2, masih di mana nih Trix?
7: Studio Mini RRI Banten ya, Nandu ya.
6: Dan ini pengunjungnya makin rame dan tamu kita juga makin rame. Kali ini Tamu Pro 2 dan pendengar Pro 1 udah duduk nih, rame banget nih di studio mini yang mini ini, penuh nih.
7: Ya, penuh banget nih Nandu ya. Udah mini ya.
6: Udah mini penuh lagi nih ya. Jadi udah bareng sama kita di sini salah satu band yang pernah tampil juga di waktu itu di era di Pro 2 ya, Trix. Di Pro 2 Jaga Malam waktu itu, Musik Planner. Iya, so kita langsung sambut aja nih, dia ada Kalimaya. Halo.
8: Hai.
6: Asik.
8: Ya, lagi denger Nina.
6: Gua masih apal nih muka-mukanya nih.
7: Oke, dari kanan dulu, Nandu, silakan.
6: Boleh dikenalin dari kanan mungkin?
8: Kanan.
9: Nama saya Ryan, saya di sini sebagai basis.
6: Ryan basis.
10: Halo semuanya, aku Aurel, aku di sini sebagai keyboardis.
6: Oke, Aurel keyboardis.
10: Perkenalkan, nama aku Akila sebagai vokalis.
6: Akila vokalis.
11: Halo, saya Atas sebagai drummer.
6: Oke.
12: Perkenalkan, nama saya Hehen, saya sebagai gitaris.
6: Oke, ini lengkap nih ya berarti ya?
10: Lengkap.
6: Yang gue inget itu Ata tuh katanya mau jadi komposer nih.
10: Iya benar.
6: Terakhir mau jadi komposer nih.
11: Iya. Yeah.
6: Eh udah beda cita-cita nih, apa masih sama mau jadi komposer?
11: Udah bikin sih melodi lagunya.
6: Wah, udah bikin?
11: Udah bikin awalannya.
6: Oke, nanti kita ngobrol lebih lanjut ya soal itu ya. Kita kali ini ngobrolin dulu soal Kalimaya yang baru banget tampil ya tadi ya.
11: Iya. Yeah.
6: Itu ngebawain lagu apa aja?
10: Kita tadi yang pertama ngebawain lagu Majuta Gentar.
6: Oke. Okay.
10: Tapi versi aransemen. Terus habis itu ngebawain lagu kita sendiri, itu yang berjudul 5 kali, itu udah ada di semua platform musik.
6: Oke.
10: Okay. Bisa didengerin juga, terus lagu Ayo ke Banten, itu juga lagu kita sendiri. Udah ada juga di semua platform musik. Yes. Terus tadi kita bawain lagu Seperti Mati Lampu,
6: yes,
10: sama
6: sayang.
10: Rungkat. Sama terakhirnya Rungkat.
6: Wow, 4 lagu, 5 lagu berarti ya. Yeah. Tapi yang lagu sendiri itu ada 3 tadi ya.
10: Lagu sendiri tadi bawainnya 2.
6: Oh 2, ada 2 lagu yang udah bisa didengar di semua platform musik.
10: Yang udah bisa didengar ada 3 sama Sahabat, tapi tadi kebetulan kita gak bawain lagu Sahabat.
6: Oke. Dan kebetulan Taman Pro 2 dan Pendak Pro 1, lagu dari Kalimaya juga sebenarnya udah bisa di request ya Trix ya. Di era di Pro 2 Banten tinggal request aja gitu ya. So, gimana abis tampil tadi, feelnya deg-degan, nervous?
11: Biasa aja saya emang.
6: Coba masing-masing nih, masing-masing. Komposer nanti dulu nih, komposer nih, spesial nih. Oh dari kiri boleh, dari Hehen.
12: Saya tampil di sini kayak biasa aja sih, kayak tampil pada umum ya.
7: Asik biasa aja. Gak ada nervous gitu ya, udah biasa ya, perform ya. Oke, Hehen, tapi untuk ini perform di HUT Kota Serang, apakah ini yang perform pertama gitu atau gimana?
12: Iya sih.
7: Perform pertama. Atau udah pernah dulu sebelumnya?
12: Udah pernah
7: sebelumnya. Oh udah pernah tuh katanya.
10: Udah sering.
7: Kalau untuk yang untuk HUT Serang sendiri baru pertama kali. Untuk HUT Serang baru pertama kali performnya memang gitu ya. Berarti benar.
6: Di acara lain mah udah sering.
12: Iya udah gitu sering ya.
6: Oke. Baru nih komposer.
11: Biasa aja juga sih.
6: Biasa aja, siap banget. Kenapa biasa aja tuh? Udah PD-nya udah setara nih ya sama-sama.
11: Udah ya udahlah. Gitu aja. Udah terbiasa dari latihan jadi enggak takut lagi, enggak PD lagi.
6: Udah sering ketemu penonton banyak juga ya.
11: Iya.
6: Oke. Kok dari
7: Komposer mah beda.
6: Ini agak beda nih. Kok dari Akila vokalis?
10: Jujur sebenarnya rada deg-degan dikit, cuma Enjoy aja lah.
6: Oke, yang dua biasa aja, vokalisnya deg-degan, wajar. Soalnya vokalis di depan. Deket sama penonton.
7: Deket banget, deket banget.
6: Nah. Iya. Next ke... Yes, keyboardist.
10: Tadi mantap sih, soundnya bagus banget. Terus, tapi tadi tuh ada apa problemnya tuh... Kita in-ear-nya mati semua ya tadi pas awal. Hah, jadi apanya? Kita udah mulai main, tapi oh. Ear monitor kita tuh belum pada nyala gitu. Wow. Terus habis itu punya Akilah juga tadi.
6: Problem juga.
10: Iya, dia jatuh gitu, nggak di telinga kayak gitu. Problemnya begitu. Bisa.
7: Dengan perform yang luar biasa ya. Bisa. Berarti udah profesional, Nandu. Yes, udah profesional.
6: Ada problem tetap tenang gitu ya.
7: Oke. Akhir. Sang basis asik, ya kan? Gimana menurut, nih, perform kali ini?
9: Menurut saya sih ya biasa aja ya.
7: Biasa aja? Ini kayak laki-laki beda gitu ya.
6: Agak sombong gitu gue. Suka nih gue yang tengil-tengil gini nih.
7: Apa memang kalau laki-laki nih ya, Nandu ya? Kalau gue kan sendiri memang kalau sebagai wanita ada gitu deg-degannya. Kayak sekarang gitu ya. Jadi host gitu kan. Deg-degan banget gitu. Apalagi for the very first time kita studio mini. Dan lo juga kan for the very first time.
6: Gue biasa aja. Iya, udah mulai ketularan gue nih, PD-nya nih. Oke, okay, tapi dari Kalimaya sendiri, untuk Serang Fair secara antusias tadi penonton gimana kelihatannya?
10: Tadi sih kayaknya penontonnya pada enjoy juga asik. Sih. Asik-asik semua.
6: Aman ya, gak ada yang rusuh, gak ada.
10: Gak ada.
6: Aman. Semua lah
11: ada jajan
6: ya.
11: Semua.
6: Jajan semua. Kalian udah jajan belum nih kalian nih?
10: Belum nih.
11: Belum. Palingnya ambil air minum doang.
6: Abis ini wajib keliling ya. Jajan okay, semuanya siap, ya. Siap. Oke, okay, tapi kalau ngomongin Kalimaya sendiri ya, kita coba sedikit intermezzo ya. Ada ini kan nih spill-spill nanti mungkin ada lagu baru kah ke depannya atau gimana?
10: Iya. Yeah. Lagi kan proses.
11: Ya, lagi proses lah sebagai komposer juga.
10: Oke.
6: Okay. Apa yang nulis?
10: Agak
6: apa yang nulis?
11: Iya. Yeah. Udah kan udah saya bilang saya udah bikin melodi awalnya.
6: Oke.
11: Iya. Oke, oke. Baru melodi awalnya sih latar atau ceritanya belum dibikin.
7: Oke, okay. Ini terdapat inspirasi dari mana gitu pas lagi nge-compose?
11: Dari suatu genre namanya jazz fusion.
7: Oke, okay, huh?
11: Jadi ini ada artis namanya Dimension, mm-hmm. Terus mereka bikin lagu namanya Departure. Okay, huh? Nanti itu lagunya agak miripan ya sama Departure itu, cuman dikasih vokal sama nada yang beda ya. Terus sama pakai aspek gitarnya yang
7: wah gitu. Oh, berarti sang gitaris Nandu.
6: Agak beda lagi nih, tapi trik tadi gue baru banget gue dibisikin nih sama salah satu orang tua dari personil. Katanya September mau tampil di luar negeri.
10: Iya.
6: Nah. Yeah. Thailand.
10: Yeah.
6: Kampung Hap. Itu okay. Acara apa tuh di Thailand tuh kalau boleh tahu?
10: Kita ini sebenarnya pertukaran budaya.
6: Oke.
10: Okay. Jadi nanti kita di sana bakal bawain mungkin kita berkolaborasi sama penari-penari tradisional. Wow.
6: Penari-penari asli sana.
10: Enggak dong.
6: Enggak. Oh iya, kan gue niatnya bercanda tadi ya. Gue udah mulai dipototin nih sama Hehen tadi. Ini nih.
10: Lucu kok, lucu kok.
6: Lucu ya. Lucu ya, lucu ya. Tapi lucu, setuju lucu ya.
11: Setuju.
6: Lucu
11: enggak?
6: Lucu ya. Lucu ya. Lucu ya, oke lanjut nih kalau lucu nih ya. Bawain lagu apa aja?
10: Itu masih belum.
6: Oke, okay, masih belum.
11: Masih di...
10: Iya.
6: Oh, bukan lagu yang tadi di perform gitu?
10: Bukan.
6: Oh, bukan. Tradisional. Lagu baru lagi.
10: Tradisional. Tradisional.
6: Okay. Oh, emang temanya angkat lagu tradisional?
9: Kayak lagu daerah gitulah.
6: Lagu daerah?
9: Iya.
6: Berapa lagu?
10: Berapa ya? Belum tahu sih, tapi kita rencana mau bawain lagu kita sendiri juga, itu judulnya Karang Bolong. Nanti
6: Karang rencana, Bolong?
10: Iya, nanti rencana mau dibawain juga. Tapi mungkin kita di aransemen lagi gitu ya.
7: Iya.
6: Oh, biar lebih mantep lagi ya secara instrumen musik ya. Tadi gue juga dibisikin sama Hen, katanya mau bawain 70 lagu ya tadi.
10: Itu sebenarnya ada yang benar, ada yang enggak gitu ya.
6: Oke, gitu ya.
11: 70 lebih dari.
10: 70 dikurang banyak gitu lah.
6: Oke, September tanggal berapa tapi pasti ya?
9: 27?
10: Iya. 27 sampai 3 Oktober.
6: Wow, lama
10: satu
6: loh
10: minggu.
6: Itu. 7
10: ya,
6: hari. Lama loh itu. Ya. Oke, kalian berarti nginep apa PP Indonesia Thailand?
10: Aduh, nginep dong.
11: Nginep
10: lah.
11: Nginep dong.
6: Oke, oke, oke. Itu
7: kalau dari Hen sendiri ini kayaknya diam-diam mematikan Nandu. Iya. Ya. Diam-diam menghanyutkan ya katanya Nandu nih. Tapi kalau dari Hen sendiri untuk mempersiapkan ini kan sudah perform ya di HUT Kota Serang yang ke-19 ini sejauh mana persiapannya hingga udah tampil terus juga penonton puas dengan performance kalian ini gimana sih persiapannya sudah berapa lama gitu persiapannya?
12: Kita cuman latihan kayak seminggu doang.
7: Seminggu, oke. Udah jago, udah beda jam terbangnya. Oke. Seminggu ini berarti untuk mempersiapkan perform di sini ya, gitu ya di Kota Serang. Tapi kalau dari Hen sendiri, ini gimana sih prepare-nya? Apakah memang dirasa, ayo udahlah seminggu cukup gitu? Apa memang gimana gitu?
12: Kita latihan kayak biasa aja sih.
7: Latihan kayak biasa, oke. Sang komposer silakan, silakan.
11: Ya ini juga tergantung pelatihnya sama mama-mamanya ya. Yang kan. Nentuin kapan kita latihan.
13: Pak Major. Bener.
6: Iya. Manager,
13: bener. Iya, karena kita juga kan kalau latihan emang cuma running-running doang.
11: Running-running.
6: Iya, karena lagunya juga lagu yang udah ada juga gitu bisa bilang ya.
11: Iya.
6: Tapi ada perubahan aransemen enggak? Atau ada?
10: Yang kemarin ada sih, kita ada tambahan aransemen buat di intro.
13: Oh iya. Iya.
6: Oke, itu siapa yang inisiasi? Kayaknya ini kita ubah aja deh.
10: Jujur.
6: Ini mata gue udah ke komposer nih ngelirik nih mata gue nih. Udah ngelirik
13: coba,
6: nih.
13: Coba tebak-tebak deh, tebak.
6: Tebak ya?
13: Iya.
6: Oh enggak, basis dong gue. Oke, jujur gue mau basis ya. Ini the real diem-diem menghanyutkan nih soalnya. Siapa-siapa yang awalnya pengen di aransemen lagunya?
10: Pertama, mama-mamanya.
6: Oke, mama-mama. Kebetulan mama-mamanya di belakang gue nih.
10: Iya.
6: Agak deg-degan. Iya, itu dia nih. Tapi so far ya berhasil lah ya, works lah ya, aransemennya jadi walaupun tadi di awal sempat ada trouble ya. Cuman ya technical, karena udah pede tadi ya, udah pede, udah jago, semuanya aman gitu ya. Tapi gue mau tahu satu hal lagi, nanti kira-kira pas kalian ke Thailand, mau beliin gue oleh-oleh gak sama Trixie?
10: Pertanyaannya rada kita jawab gak ya?
6: Harusnya kayaknya gue nanya ke mama-mama aja.
11: Apa ya?
6: Lagu baru aja, ada lagu barunya kan nanti ya? Ada kan ya?
11: Ada.
6: Oke ya.
7: Nanti kita dapat lagu baru, nanti akan main-main di studio Pro 2.
6: Yes. Ya. Sambil bawa oleh-oleh Thailand ya. Aduh. Gua nitip anak gajah Thailand.
10: Ya. Agak berat ya.
11: Ah itu.
6: Apa? Kenapa? Kok gak jadi kenapa nih?
11: Enggak.
6: Oke, tapi Kalimaya menurut pandangan kalian semua nih yang udah barusan tampil, harapan untuk Serang Fair tahun ini dan tahun kedepannya dan kedepannya kira-kira ada enggak apa?
10: Harapannya semoga Serang Fair ini makin sukses lagi, makin maju lagi, dan pastinya semoga Kota Serang juga menjadi
11: kota yang maju.
6: Amin.
10: Dan pastinya masyarakatnya juga makmur semuanya.
6: Amin. Satu-satu nih harapannya nih.
10: Dari keyboardis. Apa sih? Iya bener loh.
6: Perasaan udah gak tampil kok masih grogi nih.
10: Kalau dari aku semoga Serang Fair acaranya bisa lebih makin kreatif lagi, makin seru, lebih maju. Terus semoga apa ya?
6: Tampil lagi. Geser lagi. Gimana nanti
10: berarti? Ya, semoga ya.
6: Semoga ya. Oke, next.
9: Ya semoga acara Serang Fair ini bisa lebih apa ya, bisa dibikin lebih meriah lagi eventnya, terus kayak banyak ngundang band-band lain juga gitu kayak ya dari profesional ataupun mau yang lokal gitulah,
6: band lokal. Oke, makin banyak band-band lokal musisi indie yang kebantu lah ya, nanti ya kayak gitu. Geser lagi ke Atta, silakan Atta.
11: Ya semoga lebih sukses terus bisa lebih maju lagi. Juga bisa, kalau bisa ya, adain festivalan lah.
6: Oke.
11: Festivalan lomba band. Tapi jangan deh, kita nanti takutnya bareng semua itu.
6: Agak gak siap tuh, agak gak siap, tapi amin. amin, oke.
12: Semoga ke depannya makin sukses lah, makin mantep ya lah.
6: Makin mantep. Itu kayak slogan mana gitu ya. Terus Sam.
12: Sama semoga ya.
6: Iya.
12: Harapan saya nih.
6: Iya nih, aman aja. Iya.
12: Undang band dari luar negeri.
6: Luar negeri.
12: Ya, jadi
6: oke.
12: Iya.
6: Kalau ada yang mau di
7: mau nonton soalnya, kalau ada band luar negeri gitu. Iya.
6: Kalau nanti amin-aminnya ada band luar negeri, siapa yang mau kalian tonton?
7: Hand dulu.
12: Dream Theater.
6: Hah?
12: Dream Theater.
6: Dream Theater, gue ngefans sama drummernya.
12: Mike
6: Portnoy, gue ngefans.
11: Nih, kalau saya Cassiopeia, pasti gak tahu nih.
6: Oke, okay. Itu band rock apa?
11: Band Jazz Fusion.
6: Jazz Fusion, oke. Okay.
11: Oh, gak tau.
6: Kalau Akila?
13: Kamu gak tahu lagi.
6: Iya, pokoknya Kak Imei dulu yang harus tampil. Oke, okay. Band mana nih kalau luar negeri? Kalau nanti ada kesempatan.
13: Aku kurang ngikutin band-band luar negeri gitu sih. Kurang ngikutin.
6: Kalimaya dulu ya, berarti
13: Kalimaya jawabannya. Untuk.
6: Kalimaya dulu, bener, udah. Bener. Kan nanti Kalimaya jadi band luar negeri, pasti Thailand. Iya, kata orang Thailand okay. Band luar negeri nih.
11: Oh, iya,
6: okay. Gitu. Kalau basis, boleh? Ryan.
11: Kok mendadak lupa ya saya?
6: Mendadak lupa tuh gimana itu? Kalimaya lagi jawabannya.
11: Ya udah Kalimaya aja lah.
6: Kalimaya aja. Oke, okay, oke. Okay. Thank you banget Kalimaya, ditunggu lagu barunya, ditunggu, ditunggu karya terbaru nanti biar kita tampilin lagi ya. Pasti. Di era di Banten supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan semoga lancar.
13: Amin.
6: Event festival
13: Amin.
6: Di Thailand, jangan lupa gua tadi nitip apa? Anak gajah Thailand. Ya kalau Triksi nitip apa Triksi?
7: Nitip lagu barunya aja deh karena penasaran banget sama sang komposer ya.
6: Oh, iya, ditunggu okay. Komposer ya. Oke. Okay. Thank you banget, lancar terus ya. Abis ini mau langsung kemana? Nonton konser apa ngopi-ngopi dulu?
11: Pulang, tidur, pulang istirahat.
6: Tidur, jujur, iya tidur. Oke, teman Pro 2, walaupun kalian harus pamit, tapi gue bareng Triksi bakal tetap nemenin kamu. So, stay tune di Studio Mini RRI Banten, Serang Fair 2026.
14: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang. Live di Pro 1.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan

0: Ulasan khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Ya,
2: yes,
1: masih
2: lanjut,
1: di ya. Studio Mini RRI
2: Banten Serang Fair 2026. Dan gak kerasa banget, Rex, ini udah jam berapa ya? BTW nih.
1: Udah mau jam 6 nih.
2: Udah mau jam 6, tadi yep. Kita udah melewati

0: Oh, banyak keseruan dan tentu aja keseruan gak cuma sampai di sini ya, penonton okay, satu dan tambah dua. Dan pas banget, gue happy banget karena lagi nih kita kedatangan tamu spesial lagi.
1: UMKM lagi.
0: UMKM lagi, siapa tuh bisa jadi referensi jajanan
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, kita harus mensuprot ya.
0: Mensuprot. Subrek-subrek.
1: Sebab UMKM.
0: Jadi tamu dua udah aja bareng kita di sini, langsung aja kita sapa kali ya. Halo Mas,
1: selamat
2: sore
1: nih.
2: Halo,
1: dari mana ini Kak?
0: Boleh dikenalin.
2: Perkenalkan, nama saya Dedy Aditya Permana, dari owner Kang Leboy.
1: Kang Leboy. Yes. Oke, ini ada produk apa aja nih Kang Leboy yang
0: boleh
1: hadir di
0: boleh,
1: Serang Fair?
2: Oke, yang kita bawa di Kota Serang Fair 2026 ini yaitu bakso ikan kuah merah. Wow. Itu bakso ikannya dari Malingping.
0: Jauh banget. Oke.
2: Itu dari kuahnya kuah merah, terus kita bawa mie sambal bakar.
0: Mie sambal bakar.
1: Baru denger nih. Ini apa nih? Kak?
2: Jadi mie-nya itu dibakar di atas cobek. Pakai sambal dan lain-lainnya, di atasnya dikasih ayam gitu.
1: Wah, ini cocok nih ya untuk pecinta pedes.
0: Nah, ya
2: kan? Kita berkebenaran hampir bawanya yang pedes-pedes ya, emang juga.
0: Aduh, tapi kalau buat teman-teman yang asam lambung sih kayaknya.
1: Ada pilihan yang lain.
2: Ada beberapa lagi ada mie nyemep. Terus ada cilok. Cilok itu ada chili oilnya, pakai chili oil dan cilok kuah creamy.
1: Wah,
2: dan itu yang berbeda juga.
1: Cireng.
2: Kita pakai
1: cilok.
2: Ya.
0: Oh, kuah creamy apa itu? Ini apa? Mas, keju atau?
2: Keju kuah creamy gitu.
1: Keju kuah creamy nanti.
2: Pakai chili oil lebih the best lagi tuh rasanya.
0: Jadi lapar gua.
1: Lapar ya?
2: Mampir kita.
1: Jam-jam rawan ini.
2: Boleh makan malam kan?
0: Boleh.
1: Langsung aja tenannya ada di mana ini, Kak?
2: Kita ada di nomor 27, di yang lebih tepatnya di tengah lah gitu.
1: Outdoornya. Langsung aja untuk bingung yang masih bingung nih,
0: nih
1: ya, pendengar-pendengar ya.
0: Lagi mau nyari menu lain apa nih.
1: Betul,
0: gitu
1: mau
0: ya.
1: Mau jajan apa di Kota Serang Fair 2026, langsung aja mampir ya.
0: Bisa mampir ke Kang Leboy.
1: Yes. Kang Leboy.
0: Tapi gitu kan. Mas Dede, emang dari awal Kang Leboy ini begitu emang jajan itu? Atau sebelumnya udah pernah coba menu lain terus beralih?
2: Sebenarnya menu yang dari awal sampai sekarang itu masih ada, cuman karena tempat di sini dan ada kurasi, ya, mungkin teman-teman juga udah kurang. Jadi kita banyak yang tidak dibawa juga, hanya yang bisa kita bawa saja.
1: Oh, ini yang bestseller bukan nih ya?
2: Ada yang lagi hype itu sebenarnya dimsum kuah creamy-nya.
1: Oh, dimsum kuah creamy.
2: Yang lagi naik-naiknya di kita itu dimsum kuah creamy sama mungkin yang viral dulu tuh sampai sekarang kita masih ada namanya es kepal Milo.
1: Oh, es kepal Milo.
0: Masih ada?
2: Masih
1: jual.
2: Itu dari awal kita jualan itu.
0: Wow. Soalnya gue udah gak nemu loh.
1: Itu dari 2017-an.
2: Yes, 2017-an.
1: Sekitar segitu ya.
2: Yeah.
1: Oke, berarti masih ada nih, masih eksis.
2: Masih,
1: gitu,
2: ya.
0: Oke, harganya nih Mas, boleh di-spill nggak? Dari range-nya dari berapa sampai berapa?
2: Kalau di range itu kita dari 10.000, paling mahal 20.000.
1: Ramah di kantong.
0: Ramah, sehingga bikin kantong jebol lah ya.
1: Betul.
0: Gitu kan. Tapi ini Mas D itu sendiri atau punya tim kah gitu?
2: Untuk sekarang itu kita cuman hanya berdua sama istri.
0: Wah.
1: Tadinya, masih running berdua sama istri.
2: Iya, tadinya kita juga udah punya tempat sampai 3 mungkin. Punya karyawan beberapa. Di bulan Juni ini kita tutup semua. Betulan.
1: Tapi jadi, masih running lah untuk
2: iya,
1: sama.
2: Kita masih running di CFD sama event-event aja gitu.
0: Okay, so far berdua nih Mas ya.
2: Yes.
1: Kerasa ya up and down saya
0: dan
1: dalam dunia perbisnisan F&B gitu kan.
0: Iya, F&B masalah ini ya.
2: Kerasa banget.
1: Tapi untuk
2: naik turun kerasa banget.
1: Tapi dengan hadirnya Kota Serang Fair ini
0: ya.
1: Untuk pelaku-pelaku UMKM. Ini seperti apa sih kalau dari
0: sudut pandang ya, Mas Dede?
2: Kalau saya sendiri itu antusias dan senang banget. Karena yang pertama, yang paling the best-nya itu menurut saya kita UMKM itu digratiskan di stand.
0: Wah, iya.
2: Di mana event-event itu rata-rata kan pasti berbayar.
0: Iya, benar.
1: Ini digratiskan.
2: Iya, kayak Jakarta Fair pasti bayar lebih. Wah, gila banget itu ya. Luar biasa nilainya.
1: Tapi kalau dengan hadirnya Kota Serang Fair ini ya, Fair 2026 ini mengajak lebih banyak lagi UMKM gitu kan. Berarti terasa gitu ya, Mas Dede ya,
0: dampaknya sih terasa ya.
2: Banget. Kita juga salah satunya untuk mempromosikan nama kitanya juga.
0: Iya, benar.
2: Di sini lebih banyak lagi, jadi lebih apa ya, lebih the best juga lah pokoknya tempatnya juga.
0: Iya.
2: Cuman yang saya mungkin lebih ke ini aja sih, kalau tempat mungkin kemarin ada mungkin miss ya kali di hari pertama. Karena gate-nya enggak jelas itu bukanya. Mungkin sekarang udah mulai rame lah gitu.
1: Oke. Berarti dari hari pertama hingga hari ini hari terakhir. Yang dirasakan dari Mas Hedi sendiri itu apa sih dampaknya gitu?
0: Perbedaannya nih Mas, hari pertama sama sekarang kan hari terakhir nih,
1: closingan gitu ya.
0: Closingan nih.
2: Kalau dari hari pertama emang masih landai ya, masih pergerakan
0: flat.
2: Kayak gitu ya, ya hari kedua lebih luar biasa, trafiknya. Hari ketiga sangat luar biasa dan mungkin hari terakhir ini mungkin lebih
0: harus gong ya. Berarti ini yang mempersiapkan itu berdua dari awal buka sampai dagang. Ini aku mau nanya sih Mas, itu capek gak sih Mas?
1: Kalau berdua doang, ada yang gak capek soalnya ya. Tapi soalnya berdua itu dia masalahnya.
2: Kalau saya pribadi untuk jualan itu dilarang namanya ngomong capek.
0: Wow. Dilarang. Ilmu tuh, teksi ilmu.
1: Ilmu kita gak dapet nih.
0: Itu dia.
2: Kita harus intinya kita harus cepet bersyukur aja sih. Yang kita mau kan begini. Kalau dikasihnya gini kenapa ngomong capek?
1: Betul.
2: Jadi harus ngomongnya alhamdulillah aja.
0: Bersyukur ya Mas ya.
1: Syukur alhamdulillah. Okay. Ini dengan hadirnya Kota Serang Fair juga digratiskan tadi Kang. Jadi juga bilang gitu kan. Yes. Berarti merasa terbantu sekali banget. UMKM gitu ya.
2: Banget.
1: Dengan adanya pemerintah mensupport gitu ya. Yes. UMKM dan nantinya pun juga masyarakat juga lebih mengenal ya kan produk-produk dari Kang Lebe sendiri
0: yang
1: gitu.
0: Yang jujur menurut gua tadi ada beberapa varian itu yang unik, gua aja baru dengar. Tadi itu
1: sama,
0: ya.
1: Sama, betul.
0: Itu kan. Jadi buat kamu pendengar Pro 1 dan tahun Pro 2 lagi bosen sama jajanan yang itu aja, boleh mampir ya Mas ya.
2: Yes.
0: Kang Bayu. Tadi betul. Ada di mana lokasinya? Boleh di
1: Tenda nomor 27.
2: Nomor 27. Kalau bingung di tengah aja.
1: Di tengah. Pokoknya
2: di tengah. Susah juga kalau.
1: Iya. Iya. Pokoknya sih. Langsung kelihatan itu Kang Leboy.
2: Ada tulisannya itu Kang Leboy.
1: Kang Leboy. Ini namanya terinspirasi dari mana sih Kang?
0: Iya loh, ini agak unik nih.
2: Aduh, ini aib juga sebenarnya.
0: Aduh.
2: Itu panggilan nickname saya aja.
1: Oke, panggilan lah ya. Dan akhirnya pun juga masyarakat mungkin oh ya udah keinget nih Kang Leboy punya produk-produk apa aja, jadi silakan aja mampir gitu kan. Oke,
0: gak tapi susah lah ya, namanya juga kan
1: unik ya,
0: beda sendiri nih
1: beda
0: namanya
1: sendiri, Kang Leboy, gitu ya.
0: Tapi Mas Dede selaku pelaku usaha ya dan owner juga, ada gak Mas mungkin kayak kiat tips atau apa ya kata-kata hari inilah buat mungkin pendengar yang mau coba buat berbisnis gitu.
2: Oke. Mungkin untuk usaha itu jangan patah menyerah aja sih. Dan patah menyerah kalau sekali gagal, dua kali gagal, tiga kali gagal, mungkin belum nemunya di situ. Nanti juga pasti ada jalannya. Dan menurut saya dilarang kalau di usaha itu ngomongnya capek. Kita syukurin aja apa yang kita dapat hari ini. Karena mungkin tadi kata si Mbak itu juga, kalau jualan itu pasti ada naik turun.
0: Iya.
1: Go enjoy aja.
2: Nah,
1: ya
2: Mas betul.
1: Ya. Enjoy.
0: Emang harus kuat-kuat mental ya.
2: Bisnis itu emang harus kuat-kuat mental banget.
1: Kalau enggak nanti mental break dance.
0: Gua jadi pengen salto nih. Jangan ya. Tahan gua. Oke, berarti kuat mental dan penting sih ya, harus ada menurut Mas Dede penting enggak harus ada support system di seseorang gitu loh.
2: Pastinya sih
1: harus. Kalau Mas Dede kan istrinya nih. Kalau yang lagi sendiri gimana nanti?
0: Tetangga boleh kan?
1: Tetangga.
2: Asal jangan istri orang aja.
0: Jujur lucu tuh pancelannya tuh Mas Dede tuh. Jujur. Bisa nih gantiin gua penyiar nih Mas Dede. Gua yang dagang jadi. Oke. Tapi emang istri sekarang kebetulan lagi jaga ya Mas di sana ya.
1: Oke. Berarti memang ini running berdua aja gitu dari hari pertama sampai terakhir gitu Mas Dede ya.
0: Oke.
1: Luar biasa sekali.
0: Mas boleh tau nggak kira-kira di Serang Fair ini ya, apalagi di hari-hari ramai Mas, hari ketiga tadi ya sempat di itu, boleh di-spill nggak omset gitu berapa Mas?
2: Kalau omset sih di kemarin itu mungkin yang tercatat itu 1,5-an.
1: Lumayan ya, itu naik berapa persen berarti itu Mas? Lumayan lah ya pokoknya ya.
2: Lumayan lah kalau dari hari pertama hampir 2 kali lah.
1: Oke. Okay.
0: Oh 2 kali lipat.
1: Lumayan Nandu, berarti memang terbantu sekali gitu ya Mas ya dengan hadirnya Kota Serang Fair ini ya.
0: Mudah-mudahan hari ini 10 kali lipat ya.
1: Amin.
2: Aduh bukannya tangan saya pada kemana itu ya.
0: Udah lucunya udah 2 kali nih. Makin takut gua digantiin jadi penyiar ini lagi sih.
1: Kita lagi diganti. Penyiar bukan Syahrani Putra.
0: Oke, paling ini pertanyaan terakhir ya. Ujung harapan untuk Serang Fair 2026 dan Serang Fair next nih Mas.
2: Yang pertama saya pasti satu sih. Saya diajak lagi aja.
1: Nah,
2: diajak lagi. Itu paling pertama. Itu paling. Kalau enggak diajak ya cuma terserah berarti kan. Kalau diajak saya dukung berarti tetap seperti ini kondisinya, maksudnya masih menggratiskan untuk UMKM-nya, mensupportnya, untuk lebih banyak lagi mungkin tenannya, lebih banyak lagi biar teman-teman yang di luar sana yang pengen ikut gabung juga bisa ikut berpartisipasi di sini. Mungkin konsepnya lebih, ini udah baik sih sebenarnya, mungkin lebih baik lagi, lebih baik tertata lagi, gitu.
1: Oke, dan juga trafiknya juga semakin lebih melonjak ya, gitu Mas Ede ya.
0: Makin banyak lagi pelaku UMKM yang diundang.
1: Betul, gitu ya. Betul, dan juga masyarakat lebih banyak lagi gitu yang datang ya, Nandu ya. Ya kan? Karena ya, kapan lagi eventnya cuma tiap tahun sekali doang ya, gitu banget. Kan?
0: Kapan jarang lagi banget nyobain es kepal nih?
1: Itu kan, ya kan sebelum nanti gak ada nih.
0: Iya, susah nyarinya nih. Ya kan? Aduh, tapi emang Mas selama jual itu emang di rumah atau punya outletnya, toko?
2: Ya, sebelumnya kita punya sih sebenarnya, ada tiga tempat, ada di Ceri, tadinya di sini juga ada, di dekat Ciremai ada, jadi dia punya tiga tempat. Kemudian kita ya ada salah satu permasalahan.
1: Oke, jadinya itunya, outlet
2: tutup semua dan berbarengan itu masalahnya.
1: Oh. Oke, berarti kalau sekarang untuk hanya masyarakat
2: online aja.
1: Online. Iya, bisa ditemukan.
2: PO-PO aja.
1: PO-PO aja gitu kan.
0: Bisa. Tapi kalau untuk ya bisa kemana tuh kalau mau mesen?
1: Sosial media kah atau nomor handphone?
2: Boleh di sosial medianya, boleh ada di Kang Leboy 1816.
1: Ini di Instagram atau
2: Instagram. Bisa DM atau kalau enggak mau kontak WA boleh di 0859 2168 0096.
1: Catat ya, tuh
0: catet,
1: jangan lupa.
0: IG kan bisa, WA bisa, gampang lah ya.
1: Gampang lah ya. Tapi kalau untuk melayani bulk order nggak nih, Kang Leboy?
2: Kita kebenaran hari ini kan hari terakhir, besok juga kita ada pesanan juga sebenarnya.
1: Wow. Tetap berjalan.
2: Berjalan
1: banyak terus, nggak ada berhentinya.
0: Nggak ada kata capek.
1: Nggak ada. Gak ada. Boleh.
2: Alhamdulillah ya, aja.
1: Syukurin aja. Ada.
0: Oke, thank you banget. Masih udah aja, semoga ini bisa inspirasi ya buat pelaku UMKM yang mungkin masih apa ya, kadang niat, kadang enggak gitu ya, kadang masih ngerasa capek, masih gampang nyerah gitu. Semoga dengan hadirnya Mas Dede, makin banyak nih triks UMKM dengan jajanan yang unik yang muncul di Kota Serang.
1: Kota Serang. Highlightnya jangan capek aja.
0: Jangan capek.
1: Jangan, yes, tidak boleh. Itu enggak boleh berucap satu kata pun itu ya. Oke. Okay.
0: Thank you banget Mas
1: Dede. Sukses terus. Terima
2: kasih.
0: Harus balik jaga lagi kayaknya.
2: Oke, okay, benar. Udah jam-jam rawan.
0: Jam-jam rawan. Oke. Okay. So, teman Pro 2, walaupun udah jam-jam rawan, tapi kita bakal masih tetap nemenin kamu sampai jam 10 ya. So, stay tune di Studio Mini RRI Banten Serang Fair 2026.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: di Pro 2.
1: Setelah sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih di studio RRI Mini Banten, pendengar.
2: Serang Fair 2026 dan sekarang udah masuk jam-jam senja, jam-jam penghujung sore hari ini. Dan pas banget ini ada orang ya yang langsung kita tarik nih ke sini nih ke booth mini ya.
1: Mau ngapain kita nandu hari
2: mau
1: ini?
2: Mau kuis. Dan kebetulan ini hadiahnya persembahan dari Ras Ai ya. Kacamata ini keren banget, stylish banget, tricks ya. Oke, kita coba aja tanya nih siapa nih kira-kira kakak-kakak yang kayaknya udah stylish banget nih. Kelihatan mau nonton cangcuternya nih ya. Kenalan dulu nih Kak ya, dari ujung paling kanan boleh? Ada siapa?
3: Saya Awa.
1: Awa, terus?
2: Awa.
3: Dini. Kaifa.
1: Kaifa, oke.
2: Jadi siapa yang mau ngejawab pertanyaan kuisnya apa bareng-bareng? Kalau bareng-bareng, kalau nggak bareng diulang berarti jawabnya.
1: Nggak sah ya berarti ya.
2: Siapa bareng-bareng siapa? Aja. Bareng ya. Pertanyaannya, gampang tapi penuh ilmu pertanyaannya. Apa nih ya? Kapan ulang tahun bapak gua? Oh salah, salah ya? Oh
1: iya.
2: Salah, sorry.
1: Salah, kurang tahu tuh kalau ulang tahun bapak.
2: Kurang tahu ya. Kapan ulang tahun Kota Serang? Tanggal,
1: gampang banget.
2: Tanggal, bulan, tahun.
1: Lengkap. Gampang banget.
3: Hari ini tanggal 10 Agustus 2007.
1: Wih.
2: Tadi dulu, dicek dulu.
1: Oh, dicek,
2: dicek
1: dulu.
2: Dulu ya. Bener enggak trik?
1: Silakan, cek dulu.
2: Tadi udah yain duluan, berarti udah bener udah ketahuan. Oke. Kurang kompak sih tapi enggak apa-apa ya. Kakak, congrats ya menang kuis dan kebetulan hari ini cocok sama stylenya yang stylish, dapat kacamata stylish juga.
1: Dari Ras Ai.
2: Dari Ras Ai ya. Ini kacamata bukan kaca spion ya. Jadi jangan dipasang di mobil. Enggak bisa ya.
1: Enggak bisa buat motor juga ya.
2: Iya.
1: Enggak bisa ya. Tapi bisa buat untuk jadi senja-senja gitu.
2: Bisa. Bisa nanti dipakai aja, oke. Okay? Sekarang yang mau pakai kacamatanya siapa? Enggak tahu, jangan kasih ke orang ya. Jangan kasih ke orang lagi nih. Oke, okay, habis ini mau lanjut apa?
1: Mau nonton ini, nonton selanjutnya performance dari band-band selanjutnya gitu.
2: Saran dari gue jajan-jajan keliling dulu, lihat UMKM gitu ya.
1: Lagi nyari-nyari,
2: nyari masalah, bukan ya, nyari jajanan ya. Oke, okay. Thank you ya Kak ya.
1: Thank you
2: banget udah partisipasi. Dan pendengar Pro 1 dan teman Pro 2, kalau kamu yang mau ikutan kuis, bisa langsung aja datang ke booth-nya Studio Mini RRI Banten di Stadion Maulana Yusro.
1: Yes.
2: Okay. So stay tune teman Pro 2.
0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: lagi modis. Tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya Sida Seriure dengan kode 40. Yang dipakainya tuh variasi 26 cintaku ya.
1: Aku bukain. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

0: Ulasan khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih di studio mini RRI Banten Nandu.
2: Serang Fair 2026. Betul. Dan ini kita udah masuk jam-jam. Ini masih jam senja enggak sih?
1: Jam senja ya.
2: Masih lah ya.
1: So, dan kali ini kita enggak sendirian lagi.
2: Again, kita pokoknya rame banget di sini ya. Kali ini ada tamu spesial lagi. Yang udah hadir ada
1: Gevira Kiana Akila. Esa runner-up keempat Putri Batik Remaja Indonesia 2025.
2: Halo.
1: Gila. Halo kakak. Asik. Ini udah gak asik lagi berarti Nandu ya sama Akila ya.
2: Jadi fun fact-nya gue sama Akila sempat talk show waktu itu. Cuman iya, udah kak, agak lama, jujur gue aja udah lupa sih.
1: Udah lupa ya. Gitu ya.
2: Dan ketemu lagi dan sekarang gue pangling ya. Tahu gak bahasa pangling?
1: Pangling.
2: Pangling itu kayak kaget gitu kok ya. Makin keren ini Kila gitu ya.
1: Bersinar.
2: Makanya silau nih tadi nih. Silau nih. Kila gimana kabar? So far so good.
3: Alhamdulillah baik sih kak.
2: Baik ya, dan bilang ditemenin mama ya ke Serang Fair hari
1: ini.
2: Ya.
1: Ma major.
2: Yes, itu manager. Bahasa Pluto gitu ya.
1: Mami manager.
2: Oke, Kila, kayaknya kita bakal ngobrol-ngobrol soal batik nih, soalnya kan Kila sekarang sebagai runner up ya.
1: Yes. Dan Putri, ini representatif banget Nandu. Udah pakai batik.
2: Udah pakai batik ya kan?
1: Dressnya kan cantik sekali ya.
2: So, Kila, ini apa yang kamu rasain selama menjadi runner up nih? Putri Batik Indonesia 2025.
1: Remaja Indonesia.
2: Remaja.
3: Yes. Yang aku rasakan tentu aku merasa sangat bangga dan senang ya kak. Karena aku bisa menjadi salah satu generasi muda yang bisa melestarikan batik kak.
2: Oke. Tapi
1: lanjut.
2: Tapi menurut kamu secara simpel aja arti batik secara personal menurut Kila tuh apa?
3: Oke. Sebenarnya kayaknya kita semua juga udah tahu ya kak, kalau misalkan batik itu bukan hanya kayak sekedar kain ataupun pakaian, tetapi batik itu merupakan identitas atau warisan budaya Indonesia. Nah, menurut aku batik juga ngajarin aku bahwa tentang menghargai budaya kita sendiri dan juga aku, ya itu tadi, aku merasa sangat bangga bisa menjadi salah satu generasi muda yang bisa melestarikan batik kak.
2: Wow, berarti Kila sekarang udah ngejago batik nih ya.
1: Ngejago batik karena jadi
2: mau belajar gue. Gue cuma bisa gambar pemandangan doang soalnya.
1: Gunung gitu. Dua, tengah-tengah ada itu ya.
2: Tengah-tengahnya
1: matahari.
2: Ada matahari, jangan kebalik. Jangan dua matahari tengahnya gunung.
1: Aduh, gue kayak jet lag deh nanti.
2: Tapi Kila, kamu sendiri datang ke Serang Fair ini kegiatannya mau ngapain aja? Boleh di-spill gak? Kasih tau gak? Selain jajan-jajan mungkin keliling-keliling gitu.
1: Nonton konser gitu ya.

0: sesuatu yang dikemas secara kreatif dan juga menyenangkan gitu, okay. Kak. Jadi tantangan aku untuk memperkenalkan batik ini, tentunya aku memperkenalkan batik tuh bukan secara kuno gitu, Kak. Jadi aku harus dengan cara aku yang kreatif gitu, Kak.
1: Seperti contohnya.
2: Contohnya gimana?
0: Gila. Contohnya aku ngajarin ke teman-teman aku atau teman-teman sebaya ataupun aku kayak ke sekolah, TK, SD yang lain untuk memperkenalkan batik. Kayak kita tuh ada have fun-have-fun-nya gitu, Kak.
1: Oh. Iya. Berarti ada something new, something refresh
2: metodenya
1: gitu ya,
2: metodenya nih, gitu ya. Gitu kan. Metodenya. Berarti kamu udah keliling-keliling dong berarti ini tadi ya. Ke TK, ke sekolah. Udah kemana aja so far, Kila?
0: Aku udah ke ini, Kak. SD di Pandeglang.
2: Wow, oke. Okay.
0: Iya. Aku juga hadir untuk mempresentasikan batik di acara DWP.
2: Oh ya. DWP, oke.
1: Ya, bukan DWP yang itu, bukan. Bukan,
2: tapi harusnya bukan ya. Berarti bukan, ini cakupannya regional atau nasional nih, Kila?
0: Ini nasional, Kak.
2: Oke, berarti nanti gak menutup kemungkinan Kila bakal keluar-luar Banten dong.
1: Banten, ya kan.
2: Pernah nggak keluar Banten sebelumnya buat memperkenalkan batik ini?
0: Kayaknya belum deh, Kak.
2: Belum ya?
0: Iya.
2: Nanti kalau gue mau ada mudik, kayaknya gue ajak deh.
0: Aku masih fokus ke daerah Banten,
2: Banten
0: sih, Kak.
2: Dulu ya?
0: Iya.
1: Okay. Karena cakupannya juga luas ya, Banten.
2: Banten banyak
1: ya.
2: Sih.
1: Iya,
2: bukan
1: betul.
2: Serang doang.
1: Bukan Serang doang, banyak. Kan ada tetangga sebelah Tangerang gitu, Kak. Oke, oke. Okay, okay. Tapi gimana sih rasanya Kila sendiri gitu, kan? As a representative Putri Batik Remaja Indonesia gitu. Ini gimana?
2: Kayak apa ya?
1: Kayak
2: wajah
1: punya,
2: gitu ya.
1: Ini kan berarti ada pressure tersendiri gitu kan. Yang mungkin kita rasakan so far. Dari 2025 hingga tahun 2026 sekarang ini. Ya, yeah, I mean like. Kila kan sebagai representatif ya. Putri Batik Remaja Indonesia. Ini perasaannya kayak gimana? Selama satu tahun ini gitu.
0: Perasaan.
2: Takut terus kah tiap hari?
1: Kayak kepikiran, overthinking gitu kan.
2: Gua besok harus kesini, atau pede-pede aja, lancar aja dah, kayak gitu.
0: Ada rasa takutnya juga, Kak.
2: Okay.
0: Karena aku harus mempelajari banyak batik, Kak. Kayak aku harus tahu maknanya, gitu. Iya, harus tahu sejarahnya. Dan itu, ya aku harus mempelajari itu dengan baik dan benar.
2: Semua batik.
1: Semua batik. Ini Indonesia banyak banget batik ya, Nandu ya.
2: Di Banten sendiri ada berapa ya, kalau Sofran Kila tahu?
0: Ada 12.
1: Ada 12. Salah satunya ini yang dipakai bukan atau gimana?
0: Iya, Kak.
1: Ini apa berarti?
0: Kalau ini ada motif Menara Banten. Aku pakai 3 motif kain, Kak. Terus yang kedua ini ada golok jawara sama ini ada keraton.
2: Wah, ini Banten banget nih. Tiga-tiga ini yang bikin Kila atau bukan nih?
0: Aku ini, Kak, custom.
1: Custom.
2: Oh, custom.
0: Iya, khusus buat acara ini waktu masa karantina.
1: Okay. Oh, waktu masa karantina dibuat lah
2: bisa
1: ya kan?
2: Custom.
1: Bisa custom.
2: Bisa request berarti kan?
0: Bisa, bisa.
2: Gue mau request. Muka-muka.
1: Muka nama sendiri gitu. Udah jangan dong ya.
2: Tapi gue mau nyanyi itu. Kalau nggak di belakang. Kalau nggak di belakang kayak nomor punggung.
1: Gitu, gitu ya. Kayak nomor punggung gitu ya. Aduh, PR dong Nando ya.
2: Oke, okay. Kila sebagai putri batik ya. Sekaligus anak muda dong batik
0: ya,
2: kan?
0: Kak.
2: Anak muda
1: masih
2: yang
1: muda nih,
2: ikut fresh. Terlibat dalam pasti berbagai kegiatan budaya juga. Gitu ya. Apa yang ingin Kila sendiri lakukan ke depannya nih buat mengenalkan mungkin ya budaya khususnya ke anak muda nih. Yang menurut gua ngenalin budaya anak muda tuh cukup susah.
0: Ya, Kak, benar
2: gitu.
0: Sekali.
2: Di zaman sekarang tuh kayaknya budaya tuh budaya kita tuh udah mulai ketutup sama budaya-budaya
1: luar.
0: Iya, iya.
2: Itu gimana tuh Kila menghadapi kayak gitu?
0: Oke. Jadi sebelumnya aku tuh emang udah ngebuat advokasi aku, Kak, yaitu Kilaspirasi Lentera Budaya.
2: Okay.
0: Jadi memang aku tuh sudah membuat sebuah kegiatan untuk mempertemukan anak muda dengan budaya secara langsung, Kak. Jadi bukan hanya secara media sosial, jadi ikut mereka tuh ikut terlibat gitu dalam melestarikan budaya.
1: Nah, ini gimana caranya berarti?
0: Caranya
2: kan ketemu langsung sama media beda nih ya.
0: Iya, Kak. Seperti yang tadi aku bilang, aku ngajarin mereka-mereka itu buat cara ngebatik itu kayak gimana. Terus juga aku ini, Kak, mengunjungi sentra-sentra batik seperti itu, Kak.
2: Oke. Okay. Buat mempelajari mungkin motif baru gitu ya ke sentra-sentra batik tertentu. Kayak gitu ya. Oke, okay, berarti tiap hari kayaknya enggak ada waktu

0: ngopi nih Kila nih ya, kayaknya gak ada waktu santai nih. Gak ada nih, gak kayak
1: gue. Harus produktif, no. Waktu adalah...
0: time.
1: Terima kasih.
0: Okay. Kila, tapi dengan hadirnya Serang Fair, dari kamu sendiri ya, as Putri Batik Remaja Indonesia, ada harapan tertentu gak?
2: Harapan tertentu?
0: Iya, untuk ini hadirnya Serang
3: Fair. Khususnya untuk generasi muda ya.
2: Di acara Serang Fair.
0: Yes. Ya.
2: Harapan aku, tentunya untuk para generasi muda, itu agar mereka tuh lebih mencintai budaya. Karena aku lihat di event Serang Fair ini, itu tuh bukan hanya menunjukkan tentang kemampuan, karena di Serang Fair ini ada lomba tari kan Kak, ada lomba tari.
0: Tari kreasi. Tari kreasi.
2: Dan aku juga ikut Kak di lomba tari kreasi itu.
0: Oke.
3: Berarti as a participant juga nih Nandu.
0: Iya, Kak. Apa yang bikin Kila tertarik ikut tampil?
2: Yang bikin aku tertarik itu yang pertama, karena aku tuh emang pada dasarnya suka banget Kak sama nari.
0: Okay.
2: Iya, yang kedua itu karena aku menjadikan tari itu sebagai sesuatu yang bisa mengekspresikan diri aku. Terus aku juga emang melihat event

0: ini yang custom ya.
1: Betul, timeless. Yeah. Nah, gitu kan, ya, gitu, ya. Okay, gitu. Jadi okay, bisa dipakai kapan aja, di mana aja,
2: ya,
1: gitu kan. Dan dengan hadirnya Kila ini juga, gitu ya Nadia.
0: Semoga, gitu ya, bisa jadi wajah yang bisa dicontoh.
1: Betul.
0: Sama anak muda, iya, kalau iya. Batik tuh cobalah, nggak ada salah kita buat lebih kenal sama batik, ya, gitu kan. Ya. Walaupun nggak harus kenal semua batik kayak Kila nih, sampai semua batik maknanya di
1: hafalin. Repot.
2: Ini emang udah jadi tugas wajib aku kak.
0: Iya.
2: Iya.
0: Tapi kalau buat anak-anak muda yang mungkin mau coba buat kenal mah.
1: Ya, tugasnya adalah coba pakai batik gitu.
0: Coba dulu aja.
1: Gitu kan di misalkan mau ke kondangan gitu kan bisa gitu kan.
0: Mau main juga bisa kan
1: lah. Buat main.
2: Iya, Kak. Apa ya? Aku tuh ngerasa pakai batik ini tuh udah jadi kayak kebiasaan aku gitu, Kak. Iya, jadi aku tuh emang kalau main ke kafe ataupun ke mall, aku tuh emang suka diingat sama mama pakai batik.
1: Wow.
2: Kayak gitu.
1: Iya. Yeah. Karena kan sebagai wajah putri batik remaja Indonesia gitu.
0: Dan ngebuktiin bisa terlihat modern juga.
1: Betul.
0: Bisa stylish juga.
1: Nah, itu dia kan. Itulah tugasnya para putri batik remaja Indonesia. Betul?
0: Betul banget. Udah kayak ceramah nih, udah kayak dakwah jadinya ya. So, Kila, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya. Satu kalimat ajakan dari kamu as putri batik remaja Indonesia ya. Kenapa kita harus bangga dengan budaya sendiri?
2: Karena kalau bukan kita sebagai generasi muda yang itu dia kan, benar banget.
0: Udah kejawab nih. Kayaknya nanti lo aja deh Tris jadi ini duta ya.
1: Nanti jadi manajernya juga boleh.
2: Boleh, boleh Kak.
0: Jadi apa Kila boleh?
1: Silakan.
0: Tadi boleh diulang nih kata-kata hari ini.
2: Oke. Okay.
0: Versi Kila.
2: Jadi karena kalau bukan kita sebagai generasi muda yang mencintai, mengenalkan dan juga melestarikan batik, itu siapa lagi? Jangan cuma jadi penonton budaya kita sendiri, kita harus mengenalkan, mencintai dan juga kita harus ikut serta dalam dalam
1: melestarikan
2: budaya
1: okay.
0: Menyebarluaskan gitu ya. Jadi kalau pendengar plus 1 dan tahun plus 2, kalau kamu mungkin udah suka nih sama batik, udah mulai mau pakai ya,
1: betul.
0: Ya, kapanpun, tapi jangan pas mandi pakai juga basah gitu ya. Kalau jangan Kila mandi tidur pakai batik enggak ya Kila?
2: Enggak dong Kak.
1: Baju tidurnya mungkin batik ya.
0: Saking
1: ya,
0: cintanya
1: saking
0: gitu
1: cinta,
0: ya. Iya, jadi kamu semua teman plus 2 dan pendengar plus 1 kalau udah mulai suka batik, enggak ada salahnya buat memperdalam ya Kila ya. Terus ya, ngenalin nih, ngenalin seenggaknya enggak usah ke terlalu luas, teman sebangku dulu mungkin bisa gitu ke keluarga gitu ya. So Kila, thank you banget udah hadir.
1: Ya, sudah sharing-sharing gitu ya.
0: Thank you banget ya.
1: Saatnya Kila menikmati gitu kan ya. Jajan-jajan di luar nanti.
0: Udah jajan apa aja Kila nih?
2: Aku belum jajan Kak.
1: Justru itu saatnya.
0: Saatnya ini tetangga banyak nih, tetangga-tetangga
1: betul,
0: UMKM ya.
1: Betul, gitu ya. Dan juga mungkin sambil nonton ya Nandu ya. Ya
0: nanti mau nonton konser gak Kila?
1: Kita lihat nanti.
0: Langsung ke mamahnya nih ngeliatnya nih. Boleh gak mah?
1: Ini jadwal kita abisnya mau kemana? Not major kan? Oh gak Kila sih.
0: Oke. Thank you Kila, sukses terus.
1: Thank you Kila, sukses terus.
0: Ditunggu karya prestasi selanjutnya biar bisa ngobrol lagi kita.
2: Doain ya Kak.
0: Amin. Amin.
1: Thank you Kila.
2: Terima kasih banyak Kak.
1: Thank you Kila. Para pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, tetap stay tune di Studio Mini RRI Banten karena kita akan banyak kuis juga nih Nandu.
0: Kuis ada, masih banyak keseruan dan masih ada lagi nih. Mungkin
1: ini narasumber yang kece-kece.
0: Kamu spesial yang kece-kece gitu ya. Stay tune terus teman Pro 2, tetap di Studio Mini RRI Banten Serang Fair 2026.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Sofia Lafortiza mengumumkan bahwa dirinya untuk sementara waktu akan meninggalkan aktivitas bersama grup Global Cat's Eye demi fokus pada kesehatan mental dan juga pemulihan diri. Hype X Gavin Records menyatakan bahwa Sofia untuk sementara tidak dapat mengikuti kegiatan promosi Cat's Eye yang akan datang, di mana pihak label menegaskan bahwa kesehatan dan juga kesejahteraan sang penyanyi menjadi prioritas utama. Sofia disebut telah mendapatkan dukungan penuh serta berkonsultasi dengan tenaga medis dan disarankan menjalani istirahat panjang serta perawatan berkelanjutan dan kondisinya akan kembali dievaluasi pada September mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Ariana Grande kembali menorehkan rekor barunya lewat album ke-8 miliknya, Petal, yang resmi debut di number 1 Billboard 200. Album ini berhasil terjual 295.000 unit setara album di Amerika Serikat dan menjadikannya pekan terbesar bagi Ariana Grande dari segi unit di sepanjang dekade 2020-an. Dengan pencapaian ini, Ariana kini memiliki total 7 album number 1 di Billboard 200, menempatkannya sejajar di posisi kelima terbanyak untuk kategori solois wanita bersama Janet Jackson dan juga Lady Gaga.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu member Twice, yaitu Jonghyun, telah mengumumkan bahwa dirinya akan meninggalkan JYP Entertainment dan memulai babak baru di tempat yang berbeda dengan bergabung dengan Faro Entertainment. Melalui pesannya, Jonghyun merasa bahwa JYP telah menjadi rumah kedua sejak dia masih remaja. Dirinya juga mengungkapkan bahwa dirinya tetap akan memprioritaskan kegiatannya bersama Twice.
1: Info Pro 2.
0: Indonesia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: aja. Hola, hola, selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wah,
1: wede, wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
0: Ya,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya, bro.
1: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Bener.
1: Sakit hati juga
0: nah,
1: iya.
0: Nah, itu dia, pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul, karena udah hitam-hitam nih, udah tahu pasti nih.
0: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, benar banget.
0: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga
0: Buat. Benar. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama barengan sama apa ya? Sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrolin bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Asik. Beraksi.
0: Ui, terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita mau ngobrol barengan sama Kotak. Buat kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping ya.
3: Makan bencanya.
1: Iya, enggak apa-apa Mas.
0: Enggak apa-apa Mas. Aman Mas.
4: Gua yakin 100% kalau lagi pada dengerin langsung nurunin volume. Gua pakai headphone ya.
1: Enggak apa-apa, aman. Enggak apa-apa.
3: Kan aman overaktif.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
4: Tadi cuma berdua sekarang 1000.
0: Bener. Ketambah banyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, bro,
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih.
1: Iya, iya. Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
4: Enggak. Ini live malam hari pagi aja dulu kita.
0: Sih. Iya kan?
5: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih. Oke, benar.
5: Karena malam.
0: Itu.
3: Nah, ini kita baru ngerilis. Ini radio pertama yang kita datangi.
0: Iya benar.
4: Belum ke sana bridging-nya, coy.
3: Karena dekat habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, iya benar. Sekalian.
1: Mantap.
0: Gitu. Dicek jadwal. Oh, dekat ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya, cek location dulu.
4: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Luar biasa.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
4: Makasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu, Ci. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana nih? Lo kaget enggak ternyata energinya kotak se-wah ini baru datang, cuy?
0: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi. Oke, semangat ya.
1: Iya benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
4: Enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
4: Energi kalian yang ngebawa.
0: Makasih
4: banyak.
0: Benar.
1: Kan baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum.
1: Justru belum. Wah, kacau deh.
0: Alright.
1: Oke. Okay.
0: Ada kotak teman Pro 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Oh, masa
4: kita
0: sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke.
1: Okay.
0: 2 dekade. Ya.
1: 2 dekade.
0: Ya. Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya.
4: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan.
1: Saking semangatnya, bener sih. Masih kenceng di sini ya?
0: Kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama ngomel terus.
0: Iya bener.
4: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
4: Belum di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
5: The Dream Band.
0: The Dream Band.
1: Okay.
5: And then.
1: Okay.
5: Yes. Itu di 2004.
1: Okay. 2004.
5: Yeah. Dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
1: And now
5: turns to you.
1: Yeah.
5: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Kita dikasih slot cuma dikit ya di sini ya. Waktunya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya, kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Dua cewek, satu cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Yeah. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu. Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul.
0: Iya, iya, benar.
3: Terkuat.
1: ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, betul. Dua lagi.
4: Kita ingin dimengerti.
1: Kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin gak lucu.
1: Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Udah, selesai. Udah gak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Awe.
4: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
3: Bisa dibikin aja. Tiba-tiba. Hah? Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Ini gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan
1: nanti. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia asik menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers. Anak
3: baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya fase itu.
3: Menuju.
4: Jadi karena
6: berat banget.
1: Iya. Itu
4: bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Okay. Udah itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Nanti kita makan.
6: Tapi enggak nyangka. Kalau lo gue enggak bayem.
1: Aduh.
4: Ya Allah, Rodi.
1: Nyangka bayem.
0: Iya benar, nyangka bayem
6: gitu kan. Jadi kita bro, album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya.
0: Nempel
4: di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana, sabar.
4: Serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
4: Ini serius, astagfirullahaladzim.
6: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeben sampai tua.
0: Oke.
4: Tapi sejujur ya, dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay, okay.
4: Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
1: Jamaah. Ustaz Melana. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
1: gitu kan. Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah melotek banget nih,
1: gitu.
4: Udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Gitu kan.
4: Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
6: Merasa benar.
3: Iya. Kan?
1: I feel you bro, I feel you.
3: Enggak perlu jelas.
1: Iya.
3: I feel you bro. Memvalidasi sih.
1: Betul. I feel you. Iya.
4: Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Oh, jelas. Bener. Kalau sayang itu nggak perlu diperjelas lagi. Yeah. Kalau nggak sayang nggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
4: Yeah. Ah. Jadi YOLO itu. Yeah.
1: Udah bridging aja sabar. Masuk. Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia gak sabar ya.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
0: Bener. Dan berarti setelah 22 tahun nah, gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh. Yeah.
0: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
4: Dening.
1: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
4: Buat radio jelek banget. Jadi kita harus banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba?
6: Kenapa coba?
4: Ini biar gak dead air nih. Kenapa?
1: Sambil berpikir.
6: Enggak, kalau misalnya gini. Kan kita sudah... Kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
0: Yes.
4: 18 tahun kita.
6: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
6: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
6: 2 tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
4: Yang gue tahu lo lagi enggak enak badan. Yang
6: gue diare lagi.
4: Jadi di antara kepala sama perut.
1: Gak sinkron.
4: Apa gue jelasin? Okay.
6: Gak seperti itu dong.
4: Yeah, betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukurnya kotak ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu. Okay. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh, kita
6: karena
4: bikin
6: kan
4: musik.
6: Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, gak cuma kotak itu,
1: bukan cuma
6: bertiga. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
6: Punya produksi,
1: iya,
6: manajemen, punya anak kan. Wah, anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak. Gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
1: Bener.
4: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya, konvensional, bukan konvensional, apa namanya?
6: Konvensional.
4: Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan?
1: Konvensional.
4: Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya
1: obrolan saya? Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
4: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti bolehlah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, terlalu dagang kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di Ya ampun. Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, di era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
4: Iya benar. Oh, makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Gila, baru masih 22 tahun." Iya, memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih gini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka gak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul.
1: Kalau dulu kayak Oza gitu, kurang lebih ya.
4: Mas Oza bikin playlist kata gue
1: disuruh kerja sekarang lagi nyantai. Oke.
4: Jadi tahan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD untuk dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
1: kayak gini. Padang panjang. Padang mana nih?
4: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman.
6: Kan tuh kayak makanan lo mau milih apa?
4: Iya benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
6: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatang.
4: Masya Allah banget.
1: Iya.
4: Kita nggak se-expect itu, karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya, teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh, yang ibu pekerja tuh, sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong gitu. Wah, Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul, ya kan? satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap, jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
1: Yala.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan. Jauh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
1: Jadi buat
0: kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Jadi pasti buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan masih bareng sama Kota.
2: Bener,
0: aduh.
1: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. No comment. Itu security. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
1: Yolo.
2: Gue gak apa-apa. Ditegesin.
0: Bener.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
2: Single.
1: YOLO Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
2: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes.
2: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya, lidahnya
3: juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
2: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
0: Alright,
2: okay.
1: Oke. Yeah. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
2: Bisa gak ngomongin gak usah ya, betul dong.
4: Cuman kompor aja.
1: Back sound ya.
4: Peran pendukung.
1: Iya.
0: Oke, cameo.
3: Penting kita
1: berhasil. Penting dong.
4: Jadi, betul. Belum ngomong ya?
1: Bahkan belum ada statement itu baru.
2: Cuma dia betul doang.
3: Kita proses kreatifnya kotak dong.
1: Boleh mas. Ya,
2: coba banyak gimana?
1: Coba.
2: Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab Berwin.
4: Pertanyaan apa tadi?
2: Nggak, astagfirullahaladzim.
1: Iya,
2: kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata kata-kata doang gitu.
1: Okay.
2: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Dibantu teman.
2: Iya.
3: Kolaborasi.
4: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
2: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat lo ya.
4: Enggak,
2: tapi gini. Jadi memang
4: tetap.
2: Tapi emang
4: banyak.
1: Iya.
0: Harga temennya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas?
4: Lanjutan.
2: Jadi single YOLO ini, gue ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
0: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya.
2: Tadi kan You Only Live Once.
1: You Only Live Once.
2: Yang artinya apa cu?
3: Kamu hidup cuma satu kali.
2: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi.

0: Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu, kemudian dibalikin ke kita berdua siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama I wanna get it started.
1: Udah mulai banget. Lagi nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
2: Yeah. Yeah. Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
0: Kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
2: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet
3: gitu. Iya.
0: Berasa keren dapet, ya?
2: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
0: keluar rumah ke situ.
3: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
2: Iya. Ada kata-kata I want to get started terus dikembangin sama Cua.
1: Terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
4: Iya betul.
1: Kenapa sih lo?
4: Gak apa-apa. Gue
1: nggak kentut kok.
4: Gue nggak kentut hidung sih. Iya, nahan ketawa.
3: Biar nggak lepas ya.
1: Iya.
2: Waktunya biar solid.
3: Iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
2: hari ini banget.
3: Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kota.
2: Betul.
3: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena.
0: Di depan sini ada nasi goreng enak.
3: Boleh.
0: Gua kasih info doang.
2: Oke. Okay. Nice info. Boleh.
4: Semuanya yang ada di sini.
0: Kapalin.
2: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
3: Oh iya. Info aja.
2: Dia udah deg-degan aja.
3: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kak Tantri juga.
2: 39.
1: Ditambah-tambahin.
0: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
3: Bener. Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
1: Hasil tirakat ya.
3: Masa sih?
1: Tanggal ini kan hasil tirakat.
0: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
1: Kok gitu?
0: Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
3: Oh,
2: bukannya sama keluarga ya.
0: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
1: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar.
2: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
3: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu. Mas.
0: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
0: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya bahwa YOLO rilis di tanggal 10.
3: YOLO.
5: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
3: Iya, buat Kak Tantri.
5: Tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado ya.
1: Kado buat orang-orang yang memang relate. Kita belum diceritain tadi kan? Lagu YOLO ini tentang apa?
5: Oh iya benar, kita balik lagi.
0: Mau nanti aja mau di-play dulu atau gimana?
5: Oh iya udah, kita play dulu.
3: Kita dengerin dulu nanti kita
0: kan bebas. Kita ngatur sih.
5: Enggak apa-apa.
3: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
5: Benar.
3: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
5: Aduh. Radio apa tuh?
3: Ya udah kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari Kota.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari Kotak, dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lu gimana, cuy?
0: Kotak.
2: Energinya
0: masih Kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman Beraksi, gitu kan, Tendangan dari Langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, cuy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi, ya. Yeah, kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya.
2: Bukan.
1: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Energi.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen Beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
3: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
3: Jadi intinya energi dan marwahnya musiknya Kota. Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke.
3: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
3: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
2: Anthemic.
1: Betul.
3: Kita
1: I wanna get
2: some. Yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu ya. Jangan sampai tahu.
3: Cukup segitu aja kadang-kadang kalau diperpanjang. Deso tenang.
1: Deso tenang. Malah halus jadi jawanya di sini.
2: Iya. Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
3: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Oke.
3: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya?
2: Oh iya, baru
1: sadar. Mereka kaget.
2: Tahu.
3: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
3: Di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Oke.
3: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk-nya begitu ya.
3: Fashion stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
3: Tadi konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gua humas. Oh, PR.
3: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement.
1: Okay. Oh.
3: Dia lagi on fire nih.
1: Oke. Okay.
3: Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang jujur aku belajar sama dia.
1: Okay.
3: Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak dong, enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movement-nya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, dia udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya. Marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Klien
2: gak?
3: Klien
2: lah.
3: Klien, kalau untuk klien dia
1: privilege.
3: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Gimana maksudnya? Enggak. Ganti topik.
1: Harus banding.
3: Khusus lobby melobi. Ah, beliau.
1: Iya.
2: Lobby melobi silaturahmi torselnja.
1: Asik.
2: Bukan begitu, Pak Uza?
1: Betul ya, Pak Uza ya.
2: Betul.
1: Paling.
4: Itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
4: Kayak, kan udahlah, udah lo harus apa? You only
1: lepas
4: aja.
1: Oh,
4: yeah.
2: Jadi gini, ini serius. Tadi tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
4: bukan
2: diarenya.
4: Iya,
2: benar. Jadi gue bantu cuma ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cuma yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Okay.
2: Ya. Dia punya anak yang memang sudah divonis, sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong atau lu ngomong? Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah
4: dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Agak lebih tajam ya omongan gue ya.
4: Iya, dites. Poin dites.
1: Kita deg-degan ya.
2: Screening. Di screening sudah masuk memang introvert. Ditambah gue bantu cuy, gue bantu cuy.
4: Mau sedih. Gue aja deh, gue kan emaknya.
1: Coba dari pilih enggak cuy, coba.
2: Yang enggak cuy.
1: Iya.
3: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
3: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh, dipagerin aja.
1: Iya. Boleh. POV, mas cua coba.
4: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
3: warna-warni,
4: banyak warna-warni.
1: Okay.
4: Nah gitu. Nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu, gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama. Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
3: karena obat ya.
4: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
4: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya. Makanya pemerhati
3: aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
4: Iya gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right, sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Tapi lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Iya benar. Habis ini istirahatnya lama ya. Wah, parah.
2: Lu ke pintu.
1: Enggak kemana mana
4: hibernasi.
1: Jangan ngapa-ngapain ya.
0: Benar. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Dan sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih, kita dari 3000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
4: Terima kasih,
0: Batu Malang. Ya, Faris.
2: Batu Malang.
4: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak is back dengan lagu Cadas.
0: Uis.
1: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas lid, coba kan atas
3: lid. Sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
3: Sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
4: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
2: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
2: Kasih. Kata gua Mas SG. Kasihnya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin ini dua penyiar ini langsung tuh kata.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar nih, gitar.
1: Gitar nih.
3: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini. Katanya halo sis Tantri DKK.
2: Seumuran kita nih.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
3: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
0: Udah lama ya.
3: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
3: Ya aku sama manajernya. Tenang. Harga masih harga lama kok.
2: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
2: Kita pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
3: Setelah pandemi.
0: Masih
3: pakai masker-masker.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis?
2: MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
3: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak boleh dong. Bener.
2: Religius tapi rock.
0: Iya. Itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini. Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
1: Itu.
4: Nah, koplo aja Kotak pernah.
0: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
2: Tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
0: Oke.
2: Tetap benang merahnya. Tungguin aja.
1: Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari, banyaknya ngasih banyak nih. Matt Ultah nih katanya Andre nih.
0: Dari Lara, terus ada dari Avandi.
1: Oh iya, benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Batu Sangkar.
0: Oke.
1: Gimana sampai lagi ini? Udah, aman ya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin dari Kotak pengin.
3: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh,
1: Ji. Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
1: Sorry. Kotak mau ngomong apa deh? Jangan kayak gitu.
0: Sorry.
1: Kasih aja. Kotak mau ngomong apa deh
0: buat sampaikan
1: mendengar gitu.
3: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar.
1: Makanya. Iya.
4: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja.
0: Oke.
1: Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
4: Privilegeku.
3: Privilegeku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita.
6: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Prodio Banten.

Pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

0: Pernikahan khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Prodia Banten.
1: Yeay, benar Pro 1 dan tahun Pro 2, gak terasa banget ini tuh jam berapa, Trix?
2: Sudah jam 20 lewat 30-an ya.
1: Tengah 9 malam lah.
2: Tengah 9 malam ya kan. Dan that means we have to say
1: pamit undur diri, tapi okay. Sebelum pamit, thank you banget ya buat kamu pendengar Pro 1 dan juga tahun Pro 2 udah standby bareng. Betul. Studio Mini
2: dari Banten
1: di Serang Fair 2026 ini dari hari pertama sampai sekarang di penghujung acara. Thank you juga yang udah berpartisipasi kuis.
2: Betul.
1: Gitu ya. Thank you juga buat UMKM-UMKM yang udah ikut talk show juga.
2: Iya, narasumber kece ya. Dari hari pertama sampai hari terakhir.
1: Hari terakhir. Mudah-mudahan di Serang Fair selanjutnya makin rame.
2: Betul.
1: Makin banyak keseruan lagi.
2: Yes.
1: Makin banyak gebrakan lagi, makin meledok pokoknya.
2: Makin meledok katanya. Dan juga kita mau say thank you juga untuk sponsor-sponsor sudah mendukung kita, ya kan?
1: Mm-hmm.
2: Ada Cosmic, ada Twin, Foto and Video, lalu ada Ras Eye, lalu juga ada Dania Hotel, dan juga
1: Dunia Kitchen
2: ada juga.
1: Ada Ras Eye juga. Gitu
2: ada ya. Papros juga.
1: Papros juga.
2: Yes. Ya
1: kan? Thank you buat semua pihak yang udah meramaikan. Ini di belakang udah ramai nih.
2: Ya, udah gak sabar pengen closingan, tutup.
1: Itu suara siapa tuh?
2: Ada suara siapa tuh ya? Udah gak sabar mau tutup ya, tutup tenda.
1: Thank you juga buat rekan-rekan RRI, tim
2: Betul.
1: Teknik yang udah ikut-ikutan capek, udah keringetan. Thank you buat keringetnya, thank you buat tenaganya, thank you buat kerja kerasnya nih rekan-rekan tim RRI Banten ya.
2: Betul.
1: Udah ikut meramaikan Serang Fair 2026 ini.
2: Okay.
1: So, gimana ada kata-kata penutup dari lo?
2: I think we have to say goodbye ya.
1: Asik.
2: We say good night. Okay, and say thank you again for all the participant yang sudah meramaikan untuk Serang Fair 2026 ya tahun ini ya.
1: Yes, dan sampai ketemu pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 di Serang Fair 2026. Mudah-mudahan kalian sukses, sehat selalu dan selalu bahagia. So, kayaknya kita harus pamit undur diri nih, harus cabut mau nonton
2: Cangcuter.
1: Bye bye pendengar Pro 1 dan teman Pro 2.
0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Prodia Banten.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

0: beautiful things that I've got.
1: Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih

yakin masih mau golput?

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: tentu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: I'm like

0: karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Yang kayak gini.

0: Kok apa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.